0: dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Okay.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini. Karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2. Final kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Ada kolewa mengkoda diowa. Yang dipikir-pikir kamu barang pegawaian sing didadek no lantaran golek rezeki arep ora didadak no abot lanangel apa manen dadek no awak dewe ngeresula mula dong lakoni sawi dining gawean adi dasar niat golek ayam nanging niat ono kan diapik lan ikhlas. Ada golek wah.

Selamat pagi dari 103,5 Radio Magelang FM. Masih terus mempersamai sahabat pendengar sampai nanti jam 9 bareng saya Mita ya. Sahabat pendengar, bermimpilah seakan kamu akan hidup selamanya, dan hiduplah seakan kamu akan mati hari ini. Semangat terus ya untuk meraih apa yang dicita-citakan, dimimpikan ya. Jadi action, usaha harus jalan terus ya, dan jangan mudah menyerah juga. Thank you di Semangat Pagi. Tadi yang sudah WhatsApp tapi belum kebaca ya, baiklah, akan kita bacain dulu. Yang sudah sampai di tempat aktivitas, selamat beraktivitas, semoga lancar selalu hari ini. Yang lagi ada di jalan juga hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas pokoknya ya. Hai hai, selamat pagi, apa kabar? Mbak Widya Sunaryo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ada di Pakistan, Pakiswetan maksudnya, dingin banget loh Mbak Mita. Oh percaya banget, makot aja dingin apalagi di Pakis gitu ya. Waalaikumsalam deh. Salam-salam dong buat Mas Puat, buat Mbak Erna Dwi, Oma Opa, Mbak Nadine, Mbak Murni, juga untuk Riko, Mbak Encis, buat Javi, Pak Untung, Mbak Yayu, Pak Supri, juga buat semua ya, grup My Family, salam sehat selalu dan penuh semangat. Buat Mita Met On Air, thank you, sama-sama. Lagunya apa sih? Ntar ya. Hai, selamat pagi juga. Mbak Nadine udah belum ya, Mbak Nadine? Lagunya udah belum? Lagunya yang lebih baru lagi ya. Terima kasih juga untuk Buryono di Dudan, sehat selalu Bunda, sudah jalan pagi nih. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Sekar, Kinanti, juga untuk Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Eyang Dipoyono, Lembayung Sutra, Pak Tarmono, juga untuk Pak Prianto yang ada di Blabak, dan semuanya aja selamat pagi, selalu semangat dan sukses, amin amin. Yang pengen gabung lewat line telepon juga boleh ya, silahkan bisa di 366-899. Biasanya Bu Nani ya. Pagi Bu Nani, sehat ya, semangat selalu deh. Bu Tuti, selamat pagi, nanti dibacain, kita akan ketembang dulu yang sudah ditungguin tadi. Armada ya, selamat beraktivitas untuk Mbak Murni. Pagi juga, apa kabarnya Kak Kandang? Oke, okay. Mas Ganesha di Kediri juga, terima kasih, lagunya ditunggu ya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LADUSING, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
6: Kabar Indonesia.
5: Kabar Indonesia.
7: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Badan Gizi Nasional memastikan kualitas layanan program makan bergizi gratis terus meningkat pada pendistribusian kembali kepada para penerima manfaat usai libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, jeda libur sekolah dimanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk menata dan membenahi program guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh penerima manfaat. Ia mengaku telah melakukan tujuan langsung sejumlah sekolah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di wilayah Jakarta. Selain itu, pihaknya juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyerap masukan secara langsung dari para pelaksana di lapangan, mulai dari pengelola SPPG hingga pihak sekolah. Masukan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan program. Adapun selama masa penyesuaian, Badan Gizi Nasional telah melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan program makan bergizi gratis yang mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan berbagai aspek operasional agar pelaksanaan program semakin optimal. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sejahtera, salam sehat juga ya, dan semangat selalu sahabat pendengar. Mita akan sampaikan untuk Anda info perakiran cuaca di Magelang dan kota-kota yang ada di Jawa Tengah ya. Dari BMKG. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, kita awali dari Magelang ya sahabat. Magelang hari ini berawan dengan suhu di kisaran 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 hingga 89%. Sementara juga nih Temanggung. Temanggung juga berawan dengan suhu lebih dingin 18 derajat hingga 27 derajat Celcius. Kita menuju ke Wonosobo. Berawan juga, suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 61 hingga 97%. Sementara Purworejo berawan juga. Oke, rata-rata hari ini cuacanya berawan ya di Jawa Tengah. Suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara 55 hingga 95%. Boyolali, okay. Boyolali juga berawan ya. Sukaharjo, Wonogiri, Karanganyar berawan juga. Iya. Karanganyar masuk Solo juga ya, berawan. Pati Kudus berawan. Okay, Demak juga berawan. Pekalongan juga berawan ya. Pemalang juga berawan. Iya. Yeah. Semoga kita selalu bisa menjaga kesehatan kita gitu ya. Dari rasa dingin kalau malam sampai pagi luar biasa. Ya, kita memang harus ekstra menjaga diri biar tetap sehat ya. Baik, salam sehat dan semangat untuk sahabat pendengar. Sampai nanti jam 9, kita masih terus ada untuk semangat pagi. Jadi tetap aja ya, stay tune di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
3: Bukan tes HIV.
2: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kesibukan rutin di pagi hari ini. Saya Mita masih terus temani lo ya, sampai jam 9 nanti. Oh ya, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang menerima peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Polri gelombang atau angkatan ke 16 dan 17 tahun 2026 di Pendopo Pengabdian Kota Magelang Senin kemarin ya, tanggal 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian proses pembelajaran lapangan bagi peserta PKA Polri dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan administrator melalui pengamatan langsung terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kota Magelang. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Kapusdikmin Lemdiklat Polri Komisaris Besar Polisi Ruli Agus Pramono mengajak seluruh peserta memanfaatkan studi lapangan sebagai sarana belajar dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Adapun peserta PKA berasal dari berbagai satuan kerja atau Satker Polri di seluruh Indonesia, diantaranya dari Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Lemdiklat Polri, Staf Perencanaan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Kalimantan Barat, dan lainnya. Pejabat PJ Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita menyampaikan bahwa pemerintah Kota Magelang menyambut baik pelaksanaan studi lapangan tersebut sebagai bentuk kepercayaan kepada Kota Magelang sebagai lokasi pembelajaran bagi para calon pemimpin. Melalui kegiatan studi lapangan ini, diharap para peserta memperoleh wawasan, pengalaman, serta inspirasi dari berbagai praktik baik yang dipaparkan oleh pemerintah Kota Magelang untuk kemudian diadaptasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Oke, baiklah. Terima kasih yang sudah menyatu tapi belum dibaca WhatsApp-nya. Oke deh, apa kabarnya? Mbak Ayu, sudah lagunya tadi ya dari BTS. Semoga tambah happy dan tambah semangat aja deh pagi ini kerjanya. Halo juga Mbak Hera yang ada di Puter Bangsan. Selamat pagi Mita, pagi juga. Kalau masih ada waktu ST12 dong, Istana Bintang ya. Asal gak Istana Hantu ya. Oke, nanti ditunggu kalau masih cukup ya Mbak Hera ya. Terima kasih. Salamnya untuk semuanya aja deh yang lagi dengerin Magelang FM. Oke. Halo juga Pak Hendro yang ada di Yogyakarta. Salam-salamnya buat semua pendengar Magelang FM di Merak Ati, semua tanpa terkecuali juga buat semua kru Radio Magelang FM. Salam hangat, salam cinta dan sayang Pak Indro buat semuanya ya. Lagunya terserah yang bikin badan jadi hangat karena bisa jengkrak-jengkrak ya. Oke, semoga baru aja tadi Pangeran Cinta juga bisa bikin jengkrak-jengkrak ya. Semakin hangat aja pagi ini deh. Mama Vega, terima kasih juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya coba nanti, semoga masih cukup juga. Salamnya buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Indang Wahyu, Oma Hesti, juga untuk Mbak Murni, Mbak Sekar, Bu Ratik, Bunda Eti, Bu Sadawah, Mama Olga, Mbak Nungki, Mbak Nadine, Mbak Erna, Pak Bronto, dan semuanya aja deh tanpa terkecuali. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, kita akan ketemu dulu bareng Nadif Basalamah ya. Lagunya adalah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sampai jam 9. Semangat pagi Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 akan mulai berjalan pada hari ini secara bertahap dalam 4 gelombang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, upaya tersebut untuk memastikan seluruh sarana pendidikan dan asrama benar-benar siap sebelum siswa baru datang. Menurutnya, pelaksanaan MPLS secara bertahap didasarkan pada 3 pertimbangan utama, yaitu kesiapan fungsional sarana-prasarana, keamanan dan kenyamanan siswa, serta ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Ia mengungkapkan seluruh gelombang menggunakan kerangka MPLS yang sama, yakni 19 hari pelaksanaan dalam 4 fase yang ramah anak sebagai bagian dari program persiapan selama kurang lebih 3 bulan sebelum memasuki pembelajaran reguler dan kehidupan berasrama penuh. Mensos juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan dengan prinsip ramah anak dan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat pagi yang masih terus menyatu bersama Radio Magelang FM. Apa kabarnya buat Kak Adel? Terima kasih. Bogor gimana nih, dingin gak ya? Hai juga Kak Zien, Kak Nur Hesti, pagi-pagi. Semangat pagi Kak Muhammad Kolit. Oke, thank you banget pagi ini kebersamaannya. Semoga selalu bersemangat ya. Wonogiri juga terima kasih. Kak Iwan Chandra, lagunya boleh ditunggu abis ini ya. Pokoknya yang gabung di Semangat Pagi Magelang FM, semoga semuanya semangat. Kak Story, hai Story 62, selamat pagi, thank you ya. Bogor dingin banget loh Kak Mita pagi ini. Oh iya, percaya, Magelang aja dingin ya, apalagi Bogor, apalagi deket-deket di daerah puncak sana, pasti dinginnya luar biasa. Selamat pagi yang sudah mulai sibuk. Jadi kalau sibuk gerak itu dinginnya sedikit berkurang lah ya. Mama Vega, oke, ditunggu juga lagunya. Terima kasih Kak Trimardinor yang ada di Kalimantan nih. Semangat terus walau sudah lansia. Salam-salam ya. Oke, boleh. Betul banget Pak Trimardinor yang ada di Kalimantan. Betul. Harus semangat dong ya. Untuk Pak Utuh yang ada di Groto Deyangan ya, Bu Santi yang ada di Potro Bangsan 1, juga untuk Pak Hartadi yang ada di Gintung, dan semuanya ya, tetap semangat. Oh, ada beberapa keluarga yang ada di Magelang ya. Pak Trimardinur yang ada di Kalimantan, terima kasih banget kebersamaannya. Semoga bisa selalu menyemangati pagi ini ya, dan pagi-pagi selalu deh ya. Bu Panji juga terima kasih. Apa kabar? Assalamualaikum Jeng. Waalaikumsalam. Ikut absen aja lah. Oke, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, ini untuk Kak Iwan deh lagu.

cobalah untuk menjadi pelangi di awan ya. Oh ya, setiap orang atau setiap pribadi itu emang unik gitu ya. Coba kalau sama semua, aduh, gak akan lihat pelangi dong ya di matamu. Oke, hanya sampai di sini Mita menemani sahabat pendengar di Semangat Pagi. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Mita ya, yang akan membersamai sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua, lagu-lagunya pop Indonesia tahun 90-an. Mama Vega, ini dia lagu terakhir Malini. Oke, untuk Mbak Yui Hera besok lagi ya. Soalnya mesti yang lebih baru lagi ya. Wassalamualaikum.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan sahabat saya di pagi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dalam Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Baik sahabat pendengar, pagi ini tentunya Salsa akan menemani sahabat pendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, Salsa akan tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan juga Anda bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Pagi ini ya, biarkan keindahan dari apa yang kita sukai jadi apa yang kita lakukan ya. Jadi kita harus melakukan apa yang kita lakukan ini dengan penuh rasa sukacita. Baik, sahabat pendengar, menemani kita dulu ya biar lebih semangat. Di pagi hari ini ada Vina Panduwinata dengan Surat Cintaku. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Sampai nanti jam 12 siang tentunya. Tetap bersama. Hanya di 103,5.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor.
7: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs. Niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal

0: disebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga.

Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Hari ini tanggal 14 Juli di Indonesia sendiri diperingati sebagai Hari Pajak Nasional ya. Dan jatuh pada hari ini, hari Selasa. Jadi momentum untuk mengingat kembali peran pajak dalam mendukung penerimaan negara dan membiayai program-program pembangunan ya. Dan tidak hanya itu, Hari Pajak Nasional Indonesia yang bertanggal 14 Juli ini juga ternyata bertepatan dengan sejumlah peringatan di dunia ya. Dan beberapa di antaranya adalah Hari Nasional Prancis serta Hari Peduli Hiu. Nah, sahabat dengar, bagaimanakah dengan Hari Pajak Nasional ini? Kenapa bisa ditetapkan di tanggal 14 Juli ini, berawal dari perjalanan kemerdekaan Indonesia ya? Nah, ini pemilihan tanggal 14 Juli itu bukan tanpa alasan. Ini merujuk pada peristiwa tanggal 14 Juli 1945 ketika kata pajak pertama kali muncul dalam rancangan kedua Undang-Undang Dasar. Di mana dalam bab 7 tentang hal keuangan, ini pasal 23 ayat 2 tertulis segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dan catatan sejarah tersebut kemudian menjadi dasar penetapan 14 Juli ini sebagai Hari Pajak Nasional ya. Dan melalui peringatan Hari Pajak ini diharapkan masyarakat tuh semakin memahami fungsi pajak ya sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik nih, sahabat pendengar. Dan momentum ini jadi pengingat akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sahabat pendengar, luar biasa ya. Dan tentunya semoga kita menjadi masyarakat yang taat utamanya untuk membayar pajak ya. Karena nantinya juga pajak yang kita bayarkan ini juga akan kembali

laptop kita ya, untuk pembangunan segala infrastruktur dan lain sebagainya. Untuk kemaslahatan tentu ya, sahabat pendengar. Baik, sahabat pendengar, ada Mama Vega yang udah gabung barengan sama saya di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Vega, gimana kabarnya? Luar biasa ya, alhamdulillah. Saat ini sedang ibadah ya, Mama Vega. Lagunya nanti bakal asal saya hadirkan. Salamnya buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang, Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Sekar, terus juga buat semuanya, Bu Sadowo, Pak Bronto, Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Priyanto, dan semua ya keluarga Merak Ati. Terima kasih, sami-sami buat Mama Vega, sehat selalu ya. Nanti lagunya bakal asal saya hadirkan. Dan sekarang di menit ke-35 lepas dari jam 9 pagi ini ada Yana Julio dengan Selamanya Cinta. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Selang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Selamat pagi, Saudara pendengar. Selasa kami menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, terupdate hari Selasa 14 Juli 2026. Untuk komoditas beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun 14.900, Kebon Polo 14.800, Gotong Royong 15.000. Lalu untuk jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun 14.500, Kebon Polo 15.000 dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Beras SPHP per kilogramnya di Pasar Jawinangun 12.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 12.500. Selanjutnya, gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di ketiga pasar 17.500, gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun 18.500, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Untuk minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 20.000, sedangkan Kebon Polo 21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun 22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Selanjutnya daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 130.000, sedangkan Kebon Polo 135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 135.000, sedangkan Kebon Polo 140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000, sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000, daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 36.000, daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun 90.000, Kebon Polo 100.000 dan Gotong Royong 95.000. Untuk telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 24.000, telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 42.500, sedangkan Gotong Royong 43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Perumbulok memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 guna mendukung ketahanan pangan dan menjaga kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani, dikutip dari laman Antaranews hari ini mengatakan program bantuan pangan kembali dilanjutkan, namun pelaksanaannya masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah yang sedang diproses melalui Badan Pangan Nasional. Ia mengungkapkan kesiapan stok dan jaringan distribusi Bulog memungkinkan penyaluran bantuan pangan segera dilaksanakan. Begitu penugasan serta dukungan anggaran diterbitkan, namun demikian ia memastikan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari sampai dengan Maret telah rampung seluruhnya. Sehingga Bulog kini bersiap melaksanakan penugasan berikutnya pada periode Juli hingga September. Pihaknya siap menyalurkan bantuan pangan beras selama periode tersebut setelah penugasan pemerintah dan dukungan anggaran resmi diterbitkan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
6: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
6: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.

Kembali lagi di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, pernah dengar enggak? Ada yang namanya fenomena doom spending. Nah, ini fenomena ini jadi sorotan di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial secara global ya. Ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada perilaku pengeluaran yang impulsif ataupun berlebihan. Ini bukan karena keinginan yang apa ya, karena suatu prioritas terhadap suatu barang begitu, melainkan ini hanya respon terhadap stres, kemudian kecemasan dan ketidakpastian mengenai masa depan. Nah, doom spending ini didorong oleh ketakutan atau panik begitu ya, dan sering dilakukan berulang kali untuk mengelola tekanan emosional. Dan mungkin ini bisa disebut sebagai sebuah semacam panic buying gitu ya. Jadi membeli sesuatu karena kecemasan atau karena panik begitu. Meskipun memberikan kelegaan sesaat, ternyata kebiasaan ini pada akhirnya bisa memperburuk perasaan cemas, kemudian rasa bersalah. Nah, fenomena doom spending ini semakin populer ternyata, sahabat pendengar, di kalangan generasi milenial dan juga generasi Z atau Gen Z. Nah, meskipun pada dasarnya bukan hal yang sepenuhnya baru, doom spending ini tuh berbeda dari pembelian impulsif biasa karena pemicunya adalah kecemasan tentang kondisi apa nih, kondisi secara global gitu ya, kondisi sekitar kita. Bukan hanya sekedar karena godaan diskon misalnya atau flash sale, terus ada misalnya ada rekomendasi produk begitu, bukan ya, tapi karena cemas karena kondisi perekonomian secara global. Nah, kalau dari sisi keuangan nih sahabat pendengar, nah doom spending ini adalah ketika individu membelanjakan uang untuk mengatasi stres dan kecemasan tentang masa depan. Ya misalnya seperti adanya kayak resesi ekonomi gitu kan, dan banyak sekali informasi-informasi yang beredar, berita-berita yang ada di masyarakat misalnya. Dan sekarang ini kan juga banyak sekali informasi-informasi tentang ekonomi dan politik gitu ya, yang lebih kebanyakan kurang baik begitu ya. Nah, ini perilaku ini merupakan mekanisme coping yang bertujuan untuk mengatur diri kita sendiri ini secara emosional. Tapi seringkali berjalan tidak semestinya, sahabat pendengar. Nah, kenapa sih kita ini bisa terjebak pada yang namanya doom spending? Nah, ini karena adanya perasaan kurang kendali, terus juga putus asa. Hal ini terutama terjadi dalam konteks peristiwa secara global ya. Merasa bahwa rasanya itu tidak berdaya atau pasrah. Misalnya kenaikan biaya sehari-hari, kemudian juga kalau misalnya ada biaya sewa toko, sewa rumah dan lain sebagainya, ataupun biaya pendidikan yang meninggi gitu kan. Nah, ini orang-orang pun merasa sangat kewalahan. Nah, kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi atau resesi ini yang mendorong konsumen itu berusaha untuk kayak berbelanja lebih awal gitu ya, atau istilahnya menyimpan terlebih dahulu gitu ya. Dan merasa memang tujuan keuangan jangka panjang itu seperti membeli rumah atau pensiun itu sulit dicapai. Sehingga muncul pola pikir, aku gak pernah akan mampu beli rumah nih atau punya dana pensiun nih, jadi kenapa gak dihabiskan semuanya aja sekarang gitu kan. Nah, ini justru pikiran-pikiran ini yang kurang baik ya. Terus gimana nih strateginya untuk mengatasi yang namanya doom spending, sahabat pendengar? Nah, ini ya. Jadi kalau dengan hal ini kita bisa bikin anggaran yang jelas gitu ya. Jadi kita punya langkah-langkah yang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Jadi tetapkan tujuan keuangan secara jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Terus mencoba untuk membangun yang namanya dana darurat, sahabat pendengar. Nah, ini adalah sebuah fundamental finansial yang bisa mengurangi kecemasan dan yang bisa mendorong pengeluaran yang terlalu berlebihan itu tadi. Dan terakhir, penting juga untuk mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Jadi batasi konsumsi berita dan juga media sosial yang misalnya kurang baik itu untuk memutus yang namanya siklus kecemasan kita dan stimulasi berlebihan untuk memicu yang namanya doom spending itu tadi ya. Oke, baik, Salsa mau menyapa kembali yang udah gabung ya di
0882 135 135. Nih, ada Bu Sadowo ya. Tadi lagunya Desember Kelabu sudah selesai hadir kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Sadowo ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Erna, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Suprianto, Yang Dipo, Pak Rohyanto, dan semuanya aja ya. Semoga sehat selalu buat Mbak Salsa. Terima kasih ya buat Bu Sadowo. Ada Bunda Eti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu ya. Amin. Lagunya dari Trio Libel. Oke deh, salamnya buat Bu Sadowo, Bu Endang Hesti Kiringan, Bu Erna Dwi, buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Murni, terus juga buat Bu Pramono, Pak Prianto. Makasih. Sami-sami Bunda Eti ya. Sehat selalu. Dan nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Tapi kita akan dengerin dulu lagunya dari Krisya ya, dengan Kala Cinta Menggoda. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat Pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas susu, susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, Rp12.700, sedangkan Kebon Polo Rp12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di Pasar Jowinangun Rp46.900, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp47.000. Susu bubuk balita SGM kemasan 400 gram di Pasar Jowinangun Rp43.500, Kebon Polo Rp43.000 dan Gotong Royong Rp44.200. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp12.500, sedangkan Kebon Polo Rp12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp10.500, Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp11.000, Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp45.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp44.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp30.000, sedangkan Kebon Polo Rp31.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp38.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp40.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp47.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp45.000. Bawang merah per kilogramnya di ketiga pasar Rp40.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebon Polo Rp36.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp38.000, sedangkan Gotong Royong Rp36.000. Bawang bombay per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp31.000, Kebon Polo Rp30.000, dan Gotong Royong Rp32.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Masih bersama ya dengan Salsa tentunya. Masih bersama sahabat dengar di siang hari ini. Salsa mau kembali menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Pak Tri Mardiono yang sudah gabung di siang menuju pagi menuju siang ya. Untuk lagunya belum bisa Salsa hadirkan. Boleh diganti ya, karena untuk lagu kerinduan dari Chris Simon ini untuk lagu tahun 70-an ya, Pak Tri Mardiono. Dan itu masuknya nanti di program Gelang Telu. Ini untuk lagu-lagu di tahun 80 akhir, 90-an gitu ya. Baik, boleh digantikan lagunya ya. Ada Pak Herman di Tidak Utara Magelang juga, inspirasi keluarga. Selamat pagi, pagi jelang siang ya. Minta lagunya Januari di Kota Delhi. Oke deh, nanti bakalan selesai dirkan lagunya. Salamnya buat Pak Iwen, Pak Supriyanto, terus juga buat Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Murni, terus juga buat Bu Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Semoga terhibur ya. Selamat bertugas. Oke deh, siap, nanti bakalan selesai direkam lagunya. Baik, ini dia lagunya Januari di Kota Delhi dari Rita Effendi menemani kita, membersamai sahabat pendengar semua ya. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat pelimpahan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri kepada Kejaksaan Agung dinilai dapat mempercepat proses penegakan hukum. Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada hari Senin 13 Juli 2026. Menurutnya mekanisme tersebut membuat penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih efisien sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ia juga menjelaskan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dalam satu institusi membuat proses penanganan perkara lebih efisien. Menurutnya mekanisme ini juga mengurangi potensi bolak-baliknya berkas sebelum dinyatakan lengkap. Meskipun begitu, Yusril juga menegaskan independensi dan objektivitas penegakan hukum menjadi tantangan utama penanganan perkara mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Menurutnya dalam hal ini, kecepatan penyelesaian perkara bukan menjadi persoalan utama. Menko juga mengatakan keraguan masyarakat terhadap independensi proses hukum merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Kejaksaan Agung harus menjawabnya melalui penanganan perkara yang tegas, transparan, dan profesional. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, kembali lagi di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Soul Tringer, kembali lagi ya. Kita tadi sudah membahas tentang yang namanya doom spending begitu ya. Nah, ini fenomena yang seringkali kita sadari ataupun tidak, ternyata bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, Soul Tringer, di tengah ritme kehidupan yang super cepat ini, pastinya ada yang namanya notifikasi pekerjaan yang terus hadir, kemudian juga jadwal meeting yang padat atau rapat-rapat apapun itu, hingga tuntutan yang menuntut kita untuk selalu aktif ya, untuk membuat batas antara kantor dan rumah pun menjadi tipis begitu, atau bahkan terkadang tidak ada. Nah, soalnya perlu banget ya untuk kita ini para pekerja melakukan yang namanya work-life balance. Ini jadi kunci agar produktivitas kita tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan ataupun kenyamanan diri kita sendiri. Nah, perhatian terhadap work-life balance ini juga meningkat secara global ya, tidak hanya di Indonesia saja. Dan penting sekali untuk diingat, menemukan work-life balance itu tidak berarti membagi waktu secara sempurna ya, antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Nah, keseimbangan ini bersifat personal dan bisa berbeda-beda pada setiap orang, sahabat pendengar tentunya. Karena tentunya ini pekerjaan, hidup itu juga banyak dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tanggung jawab, lalu juga kondisi keluarga, hingga preferensi pribadi itu juga mempengaruhi ya, beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Gimana nih kita bisa membangun yang namanya work-life balance? Nah, tentunya harus menentukan batas yang jelas antara waktu bekerja dengan waktu untuk diri pribadi. Nah, kemudian yang kedua, berhenti menganggap istirahat itu sebagai bentuk kemalasan. Nah, akan lebih baik apabila waktu pemulihan ini membantu untuk meningkatkan fokus gitu ya. Istirahat tidak harus berupa liburan, tapi ternyata jalan kaki selama 15 menit, baca buku, melakukan hobi, ataupun nikmatin kopi tanpa adanya ponsel atau adanya gawai, itu ternyata efektif banget untuk melakukan recovery ya. Kemudian yang ketiga, terapkan prinsip good enough dibandingkan dengan selalu perfect. Nah, perfectionisme itu sering jadi pemicu kesulitan mencapai keseimbangan nih, sahabat pendengar. Prinsipnya sudah cukup ini mendorong untuk menyelesaikan tugas dengan baik gitu ya, tanpa mengorbankan kesehatan fisik ataupun mental. Dan kemudian juga kita bisa memprioritaskan namanya hubungan sosial, serta kita harus mengevaluasi juga sukses, definisi sukses untuk diri sendiri. Nah, versi diri sendiri ya. Work-life balance itu bukan tentang bekerja lebih sedikit, tapi hidup lebih meaningful gitu ya, mindfulness gitu. Nah, lebih sadar. Kalau pekerjaan mulai mengorbankan kesehatan, kebahagiaan pribadi, ini sinyal untuk kita mengevaluasi ya, apa arti kesuksesan itu sendiri. Baik, Salsa mau menyapa dulu yang sudah gabung ya di WhatsApp 0882 135 135. Selamat pagi Bu Riono di Dudan ya. Nanti lagunya Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti, terus juga buat Bu Pramono, semuanya saja ya. Baik, terima kasih. Di sini Ku Nanti Cintamu menemani kita ya di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Sahabat pendengar, Mita masih terus membersamai Anda sampai jam 1 nanti. Oh ya sahabat, banyak lagu lawas tercipta dari pengalaman hidup yang tentu saja nyata para penciptanya. Kisah cinta, patah hati, perjuangan hidup hingga peristiwa sejarah seringkali menjadi inspirasi. Mengetahui cerita di balik lagu membuat pengalaman pendengarnya semakin mendalam karena pendengar merasa ikut terlibat dalam narasi tersebut. Seperti juga lagu yang bakal dibawakan oleh Bob Tutupolis yang hari ini, lagu legend yang bertajuk Widuri. Lagu ini dirilis dan direkam pada tahun 1975, kemudian menjadi hits besar di awal tahun 1977. Lagu ini diciptakan oleh Slamet Aryadi. Langsung aja Bob Tutupoli dengan Widuri.

sinetron di TVRI dan pemerannya adalah Dewi Yul. Yuk, nostalgia bersama Dewi Yul lewat lagu Kau Bukan Dirimu. Lagu yang dipopulerkan oleh Dewi Yul ini sangat meledak di pasaran dan menjadi hit besar yang terjual hingga 1,5 juta kopi. Lagu ini menceritakan tentang perasaan sedih dan juga kehilangan seseorang yang berubah sikap menjadi dingin serta berbeda dari biasanya. GPL gak pakai lama, Dewi Yul dengan Kau Bukan Dirimu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Nggak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Rasanya nggak afdol banget kalau di lagu kenangan nggak ada Bruri Marantika atau Bruri P5. Yap, sahabat pendengar, kali ini kita akan dengerin suara emas dari Bruri Marantika atau Bruri P5 lewat lagu yang bertajuk Aku Begini, Engkau Begitu. Lagu ini dirilis pada tahun 1988 dan diciptakan oleh maestro musik Rinto Harahap. Lagu ini menceritakan tentang realitas hubungan sepasang kekasih di mana perasaan dan pandangan mereka terhadap suatu masalah ternyata selalu berbeda. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama, pada akhirnya kenyataan yang dirasakan tetap berbeda dan saling berseberangan. Ya, ini dia Bruri P5. Aku Begini, Engkau

Senin sampai hari Jumat di jam 12 siang, sahabat bisa dengerin lagu-lagu kenangan tentu saja di SMS sajian musik spesial dari 103,5 Magelang FM. Ya, selanjutnya kita akan ketemu dengan Titi Sandora. Lagunya adalah Termenung. Lagu ini dipopulerkan Titi Sandora pada tahun 1980. Dan asal tahu juga nih, lagu ini menceritakan tentang kesedihan dan kerinduan seseorang yang sedang patah hati, di mana ia meratapi nasib dan kenangan cinta masa lalunya yang kini telah kandas. Yes, ini dia Titi Sandora dengan Termenung, yang segera saja mengakhiri kebersamaan kita di sajian musik spesial lagu kenangan. Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan. Kapolri dan Jaksa Agung berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
3: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
5: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
4: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan. Hal itu disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung di kantor Kejagung Jakarta Selatan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Sebut teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
6: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
2: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
6: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
7: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
6: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dengan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam.
8: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
8: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
9: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Adriansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
10: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
9: Jubir KPK Budi Pastio juga menjelaskan bahwa majelis hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
12: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD, menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
11: Kami di bagian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Kemendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
12: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
13: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
12: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana untuk memperkuat perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan. Gerakan ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 di Kota Malang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
14: Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana di Kota Malang, Jawa Timur, Senin. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 dan diikuti secara langsung maupun daring oleh Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, seluruh pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak merasa aman dan nyaman di empat ruang utama, yaitu keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.
15: Bapak-Ibu sekalian, kami mohon dukungan Bapak-Ibu semua. Satu, aman dan nyaman di keluarga. Dua, aman dan nyaman di unit satuan pendidikan. Tiga, aman dan nyaman di ruang publik. Dan keempat, aman dan nyaman di ruang digital. Kita sama-sama jaga ini.
14: Perlindungan anak di ruang digital juga menjadi perhatian pemerintah seiring semakin tingginya penggunaan gawai di kalangan anak-anak. Pemerintah menilai penggunaan teknologi perlu diarahkan agar memberikan manfaat dan tidak mengganggu tumbuh kembang maupun proses belajar anak. Untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan perangkat digital, melainkan mengarahkan mereka agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan untuk kepentingan pendidikan.
16: Kami juga baru menerbitkan surat edaran Menteri tentang pembatasan penggunaan gawai untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sudah saya teken, tapi intinya saya tekankan pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai itu, dengan bijak, dengan arif, dan menggunakannya untuk kepentingan edukatif.
14: Pelaksanaan Gernas Rana dilakukan melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan Kemenko PMK, Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Gerakan ini juga melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah berharap Gernas Rana dapat membantu menekan angka kekerasan terhadap anak sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah. Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN dalam mengambil peran strategis untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
17: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN mengambil peran strategis, yakni dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Komitmen itu ditandai dengan pelantikan pengurus forum alumni PTKIN se-Indonesia di Jakarta. Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi wadah konsolidasi alumni PTKIN agar mampu melahirkan lebih banyak cendekiawan. Ia mengatakan, lulusan PTKIN memiliki keunggulan karena mampu menjalankan beragam peran, mulai dari akademisi, imam, mubalig, hingga tokoh masyarakat.
18: Alumni PTKIN itu kita harapkan, kita ekspektasikan bukan hanya sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu tertentu, tapi juga sekaligus intelektual menjadi pengamal terhadap gagasan-gagasan dan ilmunya itu, bahkan lebih jauh dari itu cendekiawan memberikan dampak di dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, punya kekhususan, punya distingsi alumni PTKIN itu bukan hanya menonjol sebagai ilmuwan, tapi juga dia bisa sebagai imam.
17: Sementara itu, Ketua Umum Forum Alumni PTKIN Idrus Marham menjelaskan organisasi ini akan mengonsolidasikan jaringan alumni dari 59 PTKIN di Indonesia. Forum juga akan menjadi ruang lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan dan gagasan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah
19: untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diimplementasikan sebagai program-program pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang ada sekarang itu, Prabowo. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah juga bagaimana meningkatkan peran forum ini
17: Usai pelantikan, pengurus forum alumni PTKIN dijadwalkan melakukan konsolidasi ke berbagai daerah untuk memperkuat jaringan organisasi, sekaligus menghimpun masukan yang akan menjadi rekomendasi bagi pengembangan pendidikan tinggi, keagamaan, dan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kata pengukuhan, hadirin dimohon berdiri.
0: Pekerja migran Indonesia dari Sulawesi Selatan rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perlindungan melalui prosedur penerbitan paspor. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
21: Pekerja migran Indonesia PMI di Sulawesi Selatan sering mengalami berbagai kasus, mulai dari korban perdagangan orang TPPO, penyekapan, kekerasan fisik, hingga masalah penempatan non-prosedural atau ilegal. Daerah asal PMI di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kasus PMI ilegal biasanya terjadi pada warga dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Risma Niswati mengatakan persoalan yang dialami PMI mudah terjadi pada masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pedesaan, ketika didatangi orang yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri menjadi nilai berharga. Hal itu terungkap dalam dialog interaktif Program 1 RRI Makassar di kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan kemarin. Prof. Risma Niswati mengatakan, warga dengan mudah diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan namun berisiko karena tergiur gaji yang dijanjikan cukup besar dan kepengurusan paspor tanpa mereka mengeluarkan biaya yang akibatnya banyak mengalami masalah serius.
22: Ketika mereka secara rasional berhadapan dengan kondisi kehidupan dan perekonomian mereka yang tidak menentu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan, ayo kita berangkat, kamu hanya butuh KTP misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat mereka tunggu gitu.
21: Menyikapi kerawanan masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui pekerja migran Indonesia PMI ilegal, Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang menyatakan kantor wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melindungi WNI, terutama PMI, sebelum menerbitkan paspor. Hal ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat tertipu dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, Malaysia, dan Thailand tanpa berpikir risiko yang diperoleh di negara tujuan jika menjadi korban perdagangan orang. Prince Molang mengatakan, migrasi melakukan perlindungan PMI sejak mereka hendak mengurus paspor, yaitu harus menjalani prosedur dan aturan dokumen perjalanan termasuk wawancara bagi pemohon paspor untuk memastikan maksud dan tujuannya ke luar negeri.
23: Upaya pencegahan dari kita bagaimana ketika dalam proses pengajuan paspor ini, maka disitulah kita memulai perlindungannya. Kenapa harus ditanya-tanya, mau kemana ya, tujuannya apa, ada duit enggak gitu. Itulah bagian dari perlindungan kita dalam memberikan paspor. Ketika juga berangkat, di situ juga kita akan melakukan profiling juga pada masyarakat kita yang akan berangkat. Dalam rangka apa? Kita mau berwisata. Ya, kita juga tugas itu akan bertanya, mau kemana? Misalnya ke Kuala Lumpur ya, ada hotel nggak yang tahu gitu kan? Nah, kalau dijawab ragu-ragu, ini menimbulkan pertanyaan juga kan? Nah, itu yang harus kita dalami.
21: Menurut Kakanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Molang, Ditjen Imigrasi sudah ada upaya edukasi yang langsung ke masyarakat. Warga didatangi dimanapun berada, ketika mereka ada yang menjanjikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di luar negeri, kemudian lewat petugas-petugas imigrasi pembina desa, di desa-desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai pekerja migran Indonesia yang tidak resmi. Dari Makassar, Syarifuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi luar negeri, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim, serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nazir Al-Jazir, dengan Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandi. Pertemuan yang berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Al-Jazir ke Indonesia. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan meraih prestasi, tetapi juga berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Muhammad Priyambudi dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
1: Seluruh catatan waktu atlet yang bertanding akan otomatis masuk ke dalam sistem spektra milik PB Aquatic Indonesia. Sistem tersebut menjadi basis data nasional yang menyimpan rekam jejak performa atlet dari berbagai kejuaraan resmi. Ketua pelaksana kejuaraan renang Yuda Al-Hajid kepada RRI kemarin mengatakan, melalui sistem tersebut, setiap atlet yang mengikuti kejuaraan akan memiliki catatan waktu yang terdokumentasi secara nasional. Data itu nantinya menjadi acuan saat atlet mengikuti kejuaraan berikut, sehingga perkembangan prestasi dapat dipantau secara berkelanjutan.
3: Jadi di Aquatic Lampung, di Aquatic Pusat, ini ada namanya sistem spektra. Di mana spektra ini adalah secara otomatis kita database itu waktunya akan masuk di suatu server atau database yang di nasional. Di mana ketika anak ini akan turun ke depan nanti, mereka sudah mempunyai catatan waktu yang sudah sebelumnya diikuti oleh dari aplikasi itu. Oh bukan, kita nggak memakai mode sirkuit, tapi event ini catatan waktunya itu akan masuk di PB Aquatic.
1: Ia menjelaskan sistem tersebut bukan merupakan kompetisi berbasis seri atau sirkuit, melainkan pendataan hasil resmi dari setiap perlombaan yang telah disahkan oleh PB Aquatic Indonesia. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan daerah-daerah terhadap Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional yang terus meningkat. Terbukti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub yang berasal dari 16 provinsi hadir meramaikan acara kejuaraan renang.
4: Ya, ini betul luar biasa ya. Pesertanya mencapai 2.700, kemudian 117 klub ikut bertanding. Mudah-mudahan dari banyaknya peserta ini akan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa kita andalkan di kejuaraan event-event nasional juga menuju PON yang akan datang.
1: Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan tersebut, atlet-atlet mampu berprestasi, memperkuat karakter disiplin dan mental juara, serta semakin memajukan olahraga renang di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
5: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan saya, Siti Nurjana. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara tinjau proyek strategis percepatan pelebaran jalan dan memastikan progres berjalan sesuai perencanaan. Dengan reporter Yayu Bahar, silakan untuk laporannya.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin didampingi Wakil Bupati Pelik Sonadi Yitingan dan Sekretaris Daerah Mulis serta sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan strategis di Kabupaten Barito Utara pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai perencanaan sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Salahuddin meminta seluruh dinas teknis melakukan pengawasan secara maksimal agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi standar kualitas serta target waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur khususnya pelebaran dan peningkatan kualitas jalan memiliki peran penting sebagai penunjang mobilitas masyarakat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap setelah seluruh pekerjaan selesai, arus transportasi masyarakat maupun distribusi barang akan menjadi lebih lancar, aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama ini ada reporter Pelangi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo berakhir. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Silakan untuk laporannya.
2: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo resmi berakhir. Arifin Rohmat, 18 tahun, dan Yufaidin, 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Curug Telu atau Kali Perang pada Minggu 12 Juli 2026. Camat Watumalang Arif Hardianto mengatakan pihaknya menerima informasi dari Polsek Watumalang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bahwa tim Wanadri Bandung telah menemukan kedua korban di dasar jurang. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Menurut Arif, lokasi penemuan berada di jurang dengan kedalaman lebih dari 284 meter. Kondisi medan yang terjal membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus menggunakan teknik penyelamatan khusus untuk mengangkat jenazah hingga ke posko Sembrani. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RSUD KRT Seconegoro Wonosobo untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Inavis Polres Wonosobo. Setelah identitas dipastikan dan proses pemulasaran selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Arif menambahkan pihak kecamatan segera menghubungi keluarga setelah menerima kabar penemuan korban. Sementara itu, Kepala Desa Krinjing Mulno menyampaikan kedua jenazah kemudian dimakamkan pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri keluarga, warga, dan juga kerabat. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama dan jangan kemana-mana.

0: Merdeka Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Nurjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Pendengar, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
2: Pendengar RPB Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan kedepannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dan pendengar. Selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan mendengarkan laporan dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Panen padi serentak se-Kabupaten Tanah Laut, Bupati optimis produksi tembus 200 ribu ton. Silakan reporter Norma Rizka dengan laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar panen padi serentak yang dipusatkan di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan ini tersebar di 11 titik kecamatan lainnya pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tersebut diharapkan mampu memberikan semangat bagi para petani untuk terus meningkatkan hasil pertanian. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan panen yang terjadi di tengah musim yang dinilai cukup menantang. Dari 11 kecamatan, 10 titik melaksanakan panen dengan indeks pertanaman atau IP 200, sementara 1 titik di Kecamatan Panyipatan masih pada IP 100 dikarenakan merupakan lahan cetak sawah masyarakat. Pada saat ini hasil panen di Kabupaten Tanah Laut tercatat mencapai 99 ribu ton. Bupati optimis produksi akan terus meningkat seiring bertambahnya luas lahan tanam. Pada tahun 2024, luas lahan tanam padi mencapai 45 ribu hektar dan pada 2025 meningkat menjadi 50 ribu hektar yang diproyeksikan berdampak pada produksi padi lebih dari 176 ribu ton. Yang menyebutkan ada pekerjaan rumah baginya yaitu 27 ribu alat dan mesin pertanian atau alsintan yang diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut. Ia pun berharap tahun ini produksi dapat meningkat. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto juga menargetkan produksi padi dapat mencapai 200 ribu ton. Ia berharap nantinya di akhir tahun dapat melebihi pencapaian tersebut. Lebih lanjut, Rahmat Rianto menyampaikan bahwa dengan panen serentak di 11 kecamatan, inflasi produk beras di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat teratasi. Jika ada petani yang masih belum berhasil panen, ia meminta agar duduk bersama untuk membahas solusi terbaik. Kegiatan panen serentak tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, Kepala Distan Horbun Kabupaten Tanah Laut, para camat, serta kelompok tani dan brigade pangan. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pendengar, berita datang dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul cetak rekor dunia MURI lewat senam kreasi pentul tembem di Ngelanggeran. Silakan Abi Hasan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Gunung Kidul kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mencetak rekor dunia MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang digelar di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran dalam rangka Geopark Night Spekta ke-8. Sebanyak 1.588 peserta perempuan berhasil mengikuti senam kreasi yang mengangkat budaya lokal tersebut, melampaui target awal 1.500 peserta. Atas capaian itu, MURI menetapkan sebagai rekor dunia karena dinilai mampu melestarikan budaya daerah secara masif. Bupati Gunung Kidul Indah Supiti Kunaryningsih mengatakan senam kreasi Pendul Tembem merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang memadukan olahraga, budaya, dan pariwisata. Karakter Pendul Tembem dipilih sebagai simbol keceriaan dan kesederhanaan masyarakat Gunung Kidul sekaligus menjadi kebanggaan budaya lokal. Momentum ini juga ditandai dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan topeng Pendul Tembem dan gerakan senam kreasi sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Bupati turut meluncurkan semboyan memetri warisan bumi Gunung Kidul Handayani bebas dari korupsi sebagai ajakan memperkuat integritas masyarakat. Dengan torehan rekor dunia muri ini, Gunung Kidul semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi sport tourism berbasis budaya yang diharapkan mampu mendorong promosi daerah dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan melaporkan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY Yogyakarta untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Abi Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa 14 Juli 2020. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari RTFM Temanggung Jateng. Kabupaten Temanggung berpeluang ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Silakan reporter Bima Prasetya dengan laporannya.
5: Baik pendengar berita Indonesia Live, Kabupaten Temanggung berpeluang ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung masih menunggu persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Pertanian. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, pembangunan ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tomo Adipurnomo mengatakan, lahan seluas 5,2 hektar yang disiapkan saat ini masih berstatus lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena itu lahan belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebelum mendapat izin dari pemerintah pusat. Menurutnya perubahan status lahan harus melalui proses pengajuan resmi dengan memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk penyediaan lahan pengganti. Jika lahan yang dialihkan merupakan sawah beririgasi, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan pengganti 3 kali lebih luas. Sementara untuk lahan non-irigasi, penggantian dilakukan dengan luas yang sama. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan ke Kementerian Pertanian. Namun hingga kini rekomendasi dari pemerintah pusat masih menunggu proses. Sementara untuk lahan non-irigasi, penggantian dilakukan dengan luas yang sama. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan ke Kementerian Pertanian.

0: pendidikan anak usia dini terus digalakkan di Kota Magelang. Melalui gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GEMAS, keterlibatan aktif sosok ayah kini terus didorong sejak hari pertama sekolah. Bunda PAUD sekaligus Bunda Forum Peningkatan Kualitas Keluarga atau PUSPA Kota Magelang, Nani Yuniati, meninjau langsung pelaksanaan gerakan tersebut di TK Pembina Magelang Selatan pada Senin 13 Juli 2026, bertepatan dengan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Nani Yuniati menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan. Menurutnya, keberhasilan belajar anak tidak hanya bergantung pada pihak sekolah, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan emosional dari keluarga. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik dan psikologis seorang ayah saat mengantar sekolah mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Lebih lanjut, selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Nani juga memaparkan bahwa program ini sejalan dengan transformasi Posyandu yang kini mencakup 6 layanan dasar termasuk pendidikan anak usia dini. Di akhir peninjauan, ia menyampaikan harapannya agar para guru PAUD tetap konsisten menjaga semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak guna mencetak generasi yang berkualitas di masa depan. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada rekan Salsa atas informasinya. Pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Saya Siti Nurjana bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabolong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Di hari Senin ya, hari yang ke-14 di bulan Juli 2026 ya. Yuk, saya dan punya waktu sampai nanti jam 4 sore di Bangun Magelang kita ya. Ya, di hari Selasa ya. Ya, Bangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan nanti juga Anda bisa dapat bergabung melalui line telepon di 0293-366-899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Ya, siapa pendengar, untuk yang pertama sedani awali informasi yang berkaitan dengan apa kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Magelang yang juga telah berlangsung sukses ya. Di mana Magelang Fair ya, omset Magelang Fair ini tunjukkan minat tinggi warga atas produk lokal ya. Ya, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro atau DPPKUM Kota Magelang, Saifullah mengatakan total omset transaksi sebesar 3.170.225.000. Kegiatan Magelang Fair selama tanggal 8 sampai 12 Juli 2026 menunjukkan minat tinggi warga terhadap produk lokal. Ia menyebut Magelang Fair tahun ini di alun-alun Kota Magelang mencatat hasil yang menggembirakan. Penutupan kegiatan itu pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026 ya, dan berlangsung meriah di mana masyarakat terlihat antusias memadati lokasi hingga malam hari. Magelang Fair tentunya menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM, industri, dan berbagai produk unggulan daerah Kota Magelang ya. Baik, sahabat pendengar, yuk, tentunya sampai jam 4 sore saya menunggu Anda. Hari ini punya aduan, punya aspirasi, atau punya informasi-informasi bermanfaat seputar Kota Magelang, silahkan dan ditunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa ngebel di 0293-366-899 di Bangun Magelang. Sampai tuntas nanti ya, bareng saya Dani.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Guys, sini deh, spill dong, cita-cita kamu apa nih?
2: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
3: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
3: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
4: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
0: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi,
3: nutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah Kota Magelang menerima peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Polri gelombang pertama angkatan 16 dan 17 tahun 2026 di Pendopo Pengabdian Kota Magelang kemarin. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri, Komisaris Besar Polisi Ruli Agus Pramono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian proses pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan administrator melalui pengamatan langsung terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kota Magelang. Ia mengungkapkan Kota Magelang memiliki banyak praktek baik dan inovasi yang dapat menjadi referensi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan studi lapangan sebagai sarana belajar dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Adapun peserta pelatihan kepemimpinan administrator berasal dari berbagai satuan kerja Polri di seluruh Indonesia. Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita menyampaikan bahwa pemerintah Kota Magelang menyambut baik pelaksanaan studi lapangan tersebut sebagai bentuk kepercayaan kepada Kota Magelang sebagai lokasi pembelajaran bagi para calon pemimpin. Ia berharap melalui kegiatan studi lapangan ini, para peserta memperoleh wawasan, pengalaman, serta inspirasi dari berbagai praktik baik yang dipaparkan oleh pemerintah Kota Magelang untuk diadaptasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda yang hari ini punya aspirasi, punya aduan, atau punya informasi-informasi lain yang bermanfaat, silahkan. Ya kan? Anda bisa bergabung lewat 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat kita supaya dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Ya, sahabat pendengar, dikutip dari Instagram Mengulapor hari ini ya. Di mana Pemerintah Kota Magelang terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang responsif melalui kanal pengaduan Monggo Lapor. Dan berdasarkan laporan resmi Pemerintah Kota Magelang sepanjang Juni 2026 tercatat sebanyak 83 aduan masyarakat dan telah diterima, dan di seluruhnya atau 83 aduan telah diselesaikan atau ditangani oleh organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai dengan kewenangannya. Penanganan tersebut mencakup berbagai persoalan layanan publik dan yang dilaporkan warga. Sementara itu, salah satu tindak lanjut terbaru yang dipublikasikan pemerintah adalah penanganan aduan terkait kebersihan di kawasan Jalan Pemuda. Setelah laporan masyarakat diterima melalui Monggo Lapor, OPD terkait segera melakukan penanganan di lapangan sebagai bentuk respon cepat terhadap keluhan warga. Dan Pemerintah Kota Magelang juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dengan menyampaikan aduan, kritik maupun saran melalui kanal resmi Monggo Lapor. Setiap laporan tentunya akan diverifikasi dan diteruskan kepada OPD yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Baik, itu tadi sahabat pendengar. Informasi pelayanan publik hari ini ya. Dan yuk kita bersama-sama menjaga Kota Magelang yang bersih, tertib, dan nyaman dengan berpartisipasi aktif melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kota Magelang di Monggo Lapor. Ya, dengan waktu yang ada sampai jam 4 tentunya masih dan ditunggu. Ya, silakan sahabat pendengar, Anda punya informasi, ya kan, punya aduan, punya aspirasi, silakan Anda bisa gabung di Bangun Magelang Kita ya. Ya, tentunya tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Dan ditunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang Kita.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
4: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengeneng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pagi Pelayanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 42 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 39 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 21 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 67 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 70 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 74 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 9 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 11 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut tersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, siapa mendengar? Saya Dani masih di Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ya. Dan tentunya dengan apa wadah yang bisa Anda pergunakan untuk berbagi informasi ya, memberikan aduan, memberikan aspirasi. Ya, bisa dimanfaatkan lah ya. Hal yang memang seharusnya di mana kita punya kepedulian untuk ikut serta dalam memajukan, mensukseskan program-program pemerintah Kota Magelang dengan peduli, hanya dengan ya memberikan informasi aja lah. Ini sudah bentuk kepedulian ya, bahwa kita pun berarti punya satu keinginan bahwa pengen Magelang lebih baik ya. Dengan waktu sampai jam 4 sore nanti, saya Dani masih menunggu, silakan ya. Anda hari ini punya aduan, punya aspirasi, punya masukan atau informasi yang bermanfaat, silakan Anda bisa ngebel di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda, sahabat pendengar, tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat kita segera tindak lanjut oleh dinas terkait tentunya, kan? Jadi silakan sampai jam sore, masih ada waktu 34 menit lagi ya, sampai jam 4 sore nanti ya. Ya, tentunya pemerintah Kota Magelang pun pengen lah bahwa masyarakat itu benar-benar bisa nyaman untuk tinggal di Magelang. Banyak hal yang mana bisa membuat kita tinggal dalam satu kota itu nyaman, termasuk perekonomiannya semakin membaik, itu pasti ya kan? Nah, dengan apa kepedulian pemerintah, siapa mendengar, menyelenggarakan berbagai event, tentunya ini pun harapannya benar akan bisa menggeliatkan perekonomian Kota Magelang ya. Seperti kemarin di mana mulai tanggal 8 sampai tanggal 12 ya, ada Magelang Fair di alun-alun Kota Magelang ya. Ya, itu sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono, bahwa keberadaan event itu menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM karena mampu menghadirkan pasar dan meningkatkan transaksi ekonomi ya. Jadi UMKM ditopang oleh event. Tanpa event yang terstruktur, tentunya UMKM tidak bisa tumbuh. Karena itu Kota Magelang terus berupaya menciptakan event-event yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang ya. Yo, silakan sahabat pendengar, masih ada waktu. Saat Anda punya aduan, saat Anda punya informasi, punya aspirasi, bisa segera gabung di Bangun Magelang kita lewat 0293-366899 atau juga bisa lewat 0882-135-135.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota masih bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perhubungan tengah menyiapkan peraturan daerah baru tentang penyelenggaraan parkir. Aturan ini disebut akan mengatur ulang zonasi, mendorong parkir elektronik, dan mewajibkan penyediaan area parkir bagi penyandang disabilitas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Mahmud Yunus dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, rencana peraturan daerah baru disiapkan untuk menggantikan peraturan daerah nomor 15 tahun 2012. Ia menyebut regulasi lama dinilai perlu diperbarui karena kondisi lalu lintas, fungsi jalan, dan kebutuhan layanan parkir sudah berubah. Menurutnya, peraturan daerah baru tersebut lebih banyak mengatur mekanisme penyelenggaraan parkir di lapangan. Sementara untuk tarif parkir disebutnya sudah diatur secara terpisah melalui peraturan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Magelang juga mulai mendorong peralihan pembayaran retribusi parkir dari sistem konvensional menuju parkir elektronik. Skema tersebut diharapkan membuat pengelolaan parkir lebih tertib dan transparan. Sahabat, ikuti terus informasi terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, saya pendengar, saya Dani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Kalau hari ini dengan waktu masih ada, Anda punya aduan, punya aspirasi, tidak akan bosan-bosan. Saya Dani terus akan mengingatkan Anda. Yuk, lebih peduli pada Kota Magelang dengan ikut gabung di Bangun Magelang kita, memberikan aspirasi atau memberikan aduan ya. Dan ditunggu di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Ibu Tuti Arianti di Secang, selamat sore, matur nuwun, selalu gabung di Magelang FM ya. Dan juga buat Pangatiman di Metese yang sangat peduli dan selalu mengingatkan kita semuanya ya, untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita ya. Baik, sobat pendengar, Bangun Magelang kita yang tentunya masih akan memberikan kesempatan menurut Anda di hari ini ya, bisa ngebel atau bisa WhatsApp kalau masih punya sesuatu yang bisa disampaikan, entah itu aduan atau aspirasi atau informasi-informasi yang lain lah ya. Silakan, dan ditunggu ya, karena aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya ini akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sampai jam 4 bersama Dani di Bangun Magelang kita.

0: Blank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ternyata sudah di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini di hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 ya. Terima kasih buat Anda sahabat pendengar yang sudah bergabung di acara Bangun Magelang kita ya. Dan tentunya setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik ya. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi atau aduan ya, melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dani pamit. Terima kasih kebersamaannya. Yuk kita jaga bersama kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabarnya Anda di penghujung hari ini? Selamat sore. Semoga selalu sehat, semangat, dan tentu saja dalam keadaan Anda baik-baik saja. Buat Anda yang masih berada di perjalanan pulang kerja, tetap hati-hati ya. Gak usah emosi karena disalip oleh rekan dalam perjalanan Anda. Mentang-mentang disalip terus panas, terus ingin kembali mensalip. Nah, jadinya nanti Anda yang rugi juga ya. Ya, semoga perjalanan Anda lancar, jalanan bersahabat, dan bisa segera berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Seperti itu. Sementara untuk Anda yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Saatnya melepas penat setelah seharian Anda beraktivitas. Nikmati sore hari ini dengan secangkir teh atau kopi barangkali, bercengkerama barengan keluarga tercinta, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri, quality time. Apa ya contohnya? Makan, tiduran. Kalau gibah gak boleh ya. Gibah anfaedah, tapi boleh juga sih terkadang untuk menghangatkan suasana, asal jangan over ya. Gibahnya yang pasti-pasti aja sih boleh. Nah sahabat, selama beberapa waktu ke depan, saya Ayu L menemani sore Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Jawa, informasi yang menarik serta ringan, dan semoga bisa membuat suasana perjalanan maupun waktu istirahat Anda ini semakin menyenangkan. Tentu ya, yang namanya pulang siapa sih yang gak seneng. Aku juga mendambakan ingin cepat pulang lah ya, bertemu dengan orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang menjadi bukan sesuatu. Yang penting bagi kehidupan Anda itu memang luar biasa, karena Anda berjuang untuk orang-orang yang disayangi menjadi prioritas untuk Anda. Dan terima kasih sudah memilih kami sebagai teman sore Anda. Mari kita nikmati kebersamaan dengan musik terbaik dan siap mengalun menemani aktivitas Anda. Okay, di Sugeng Santen, Magelang FM. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899, atau buat Anda yang berada di luar kota, saya tunggu kebersamaan Anda melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com, kemudian pilih LPPL Magelang FM ya. Dan untuk menghangatkan suasana di sore hari ini, kalau tadi lemes ya, kayaknya pas banget kalau musik yang saya hadirkan ini sedikit melo, tapi enak untuk didendangkan. Barangkali juga ini bisa melepaskan suasana penat, lelah, suntuk, gabut, bad mood di hati sahabat semua ya. Ada Damara Day dengan Tangis Sesarangan, dan ada Denny Caanan featuring Guyon Waton yang kali ini bakal hadir dengan Widodari ya. Buat sahabat semua yang menjadi widodari untuk pasangan Anda, ini menjadi sesuatu yang istimewa ya. Oke, Sugeng Santen Magelang FM hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia sampai purna pukul 19. Catat ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini barengan saya Ayu L.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung.
2: Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Selamat sore buat Anda yang sore hari ini ingin melepas penat. Anda bisa berkumpul barengan keluarga. Nikmati perjalanan sore hari ini, perjalanan pulang, nikmati jalannya, nikmati keramaiannya, nikmati hiruk-pikuknya, tanpa Anda ingin terburu-buru ya. Karena jangan salah, ketika terburu-buru itu serba tidak mengenakan ya. Alih-alih menjadi musibah, alih-alih menjadi celaka, jangan ya dek ya, jangan ya. Oke, sementara selamat sore buat Pak Kabid KIP, Bapak Prianta, yang sore hari ini mungkin beliau sedang menuju perjalanan pulang ya. Hati-hati Bapak, semoga selamat sampai tujuan. Saatnya berkumpul barengan keluarga terkasih, menjadi pelepas lelah dan penawar segalanya ya. Oh iya, juga selamat sore buat Pak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Bapak Abdul Ayis. Selamat sore Bapak, yang sore hari ini juga lagi perjalanan pulang ke rumah ya. Hati-hati dan selalu membawa keberkahan di hari ini buat keluarga tercinta. Yeah, saya bakal sapa yang udah kirim by WA. Jangan lupa, jangan kemana-mana ya. Saya nanti bakal hadirkan informasi terupdate terkini, dan harapannya juga informasi ini bermanfaat untuk semua ya. Gak usah yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan saja gitu ya. Sugeng Sonten Magelang FM, Sugeng Sonten. Dari Pak Irman Tidar Utara, request lagu Sigar Deni Canan. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Rohyanto, Pak Suprianto, Mama Olga, Bu Riono, Bu Tuti Arianti, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM, buka terhibur. Buat penyiarnya petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Irman Tidar Utara. Okay. Kasih kembali Pak Irman. Mbak Murni, halo. Apa kabar nih Mbak Murni? Assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu, moga sehat selalu, amin. Merequest lagu nemen. Nemen apa sing wis ya wis Mbak Murni, ora usah dipikir nemen-nemen. Salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Apri, Mbak Irna, Mbak Irna Dwi, Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Bunda Sadua, Bu Tuti, Bu Arti, dan semua grup Merahati. Makasih ya Mbak, mat siaran sampai selesai dan salam sehat selalu, rezeki lancar. Ngopi Mas. Oke deh, aku sebentar lagi deh. Oke, disapa dulu di 366899. Halo, Sugeng Sonten, selamat sore.
1: Selamat sore, Sugeng Sonten.
0: Oke. Selamat sore juga Bu Nani. Apa kabar?
1: Sudah sehat nih.
0: Alhamdulillah, suaranya juga udah bening ya.
1: Suaranya sih. Serak-serak basah.
0: Aduh. Serak, ora serak-serak bledek ya. Sehat selalu Bu Nani. Ayo. Konjo terus mendiamkan diriku, tidak menyapa diriku. Aku kan bertanya-tanya.
1: Kemarin aku sakit, Mbak.
0: Iya, tapi kan waktu sakit juga bertanya ke diriku.
1: Oke. Gula darah 500 sekarang.
0: Masya Allah, sekarang udah stabil?
1: Udah lumayan.
0: Alhamdulillah.
1: Udah lumayan.
0: Oke.
1: Ayo di terapi bareng di rumah kok.
0: Di terapi diapain Bu Nani?
1: Apa?
0: Diapain?
1: Di terapi pakai itu sinar laser tuh.
0: Oh gitu, terus gula darahnya turun?
1: Turun terus nggak jadi pemat pankreas itu.
0: Oh gitu.
1: Karena persen satu segala macam-macam.
0: Terus jadi berapa sekarang gula darahnya?
1: Cuma 140.
0: 100. Turunnya banyak ya? Itu mah normal lah ya. Okay.
1: Alhamdulillah. Abang ini buat terapi atau belinya 5 juta nih Mbak.
0: Oh ya?
1: Oh.
0: Yang terapi orang mana?
1: Ya orang anak sendiri.
0: Oh alah, anak sendiri. Cuman beli obat terapi. Terapinya segitu.
1: Beli alat terapinya.
0: Alat gak apa-apa dong. Namanya anak buat cara, ibunya.
1: Baca cara beli. Apa beli dulu. Anakku pada sayang sama ibunya.
0: Iya, alhamdulillah. Itu yang dicari ya. Kasih, karena kasih ibu itu sepanjang masa.
1: Sepanjang masa
0: ya.
1: Sepanjang masa.
0: Oke, Bu Nani merequest lagu
1: Banyu Langit sing ono ndhuwur saya.
0: Asik. Salamnya buat siapa nih?
1: Saya nggak tahu dan dia nyalam-nyalami diriku dari kemana aku nggak naik.
0: Naik kemana toh? Nggak onda toh?
1: Ternyata tukang sih.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Tadi ada Mbak Endang Wahyu, apa kabar?
0: Belum, Bu Endang Wahyu belum.
1: Ayo ini tak salami kok.
0: Oh.
1: Tadi Bu Mahmud nih.
0: Terus?
1: Mas Royanto, Pak Herman,
0: okay.
1: Pak Iwan.
0: Siap.
1: Ada Om Yono, Mas Sayang Sutra, Bunda Eti, Bunda Satewa,
0: Bunda
1: juga, Mama Vega, Ulelanya mana?
0: Ya datang dong.
1: Kok anak nanya? Gak ada yang nganter.
0: Ya, minta diantar. Oke. Okay.
1: Ya, udah, dia jadi kasih.
0: Oke. Okay.
1: Pakai lagu aja, itu udah cukup.
0: Oke, okay, siap.
1: Mbak Tuti, yang di Secang Sono, Mas Lembayung,
0: okay.
1: Mas Royanto.
0: Siap.
1: Buat kita, sebelum Mbak Murni udah tadi ya, belum?
0: Sudah.
1: Udah, buat Mbak, siapa yang diundurkan tuh?
0: Buriono.
1: Buriono, udah lali. Pak Tarmo, semua-muanya.
0: Kose.
1: Kecuali Mama Vega sudah saya tadi. Padahal habis sakit tuh.
0: Siapa?
1: Mama Vega, Mama Eka.
0: Mama Olga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh. Iya, makanya itu.
0: Semoga segera sehat.
1: Paling
0: ya.
1: Paling mendoakan.
0: Siap.
1: Aku ya loro di.
0: Sementara aja loro hati ya, Bu.
1: Enggak lah. Loro terus minggu loh, Mbak.
0: Rapopo. Kan ini katanya ketika kita sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Yang diambil itunya aja. Jadi dinikmati karena sehelai daun pun berguguran itu atas izin Allah, kadarullah ya.
1: Oh. Aku kan mau dimasukkan di rumah sakit, aku gak mau.
0: Kenapa?
1: Ya itu apa-apa serba tinggi gitu.
0: Oh, apa-apa serba tinggi. Maksudnya tinggi sing nyokot.
1: Tapi anak pada saat di rumah ya itu cuma ada yang nemeni orang, bayar orang atau mbak nemeni di rumah.
0: Gak apa-apa, dinikmati, insya Allah sehat.
1: Penggugur dosa.
0: Penggugur dosa, betul.
1: Aku mau juga ada Mama Vesa kok kesana.
0: Oh iya, oke deh. Gitu, ada pantun Mbak Bu Nani? Ada pantun gak?
1: Apa ya?
0: Apa coba? Pantun dua baris aja deh. Pantun gombal boleh.
1: Keranjang dua tangan.
0: Cakep.
1: Apa pi?
0: Ambo. Hewan.
1: Tadi aku sendiri aja.
0: Apa ya aku ya?
1: Betul tentang sawah, betul tidak sawah.
0: Apa ya? Liane apa Liane?
1: Selalu sehat.
0: Hewan.
1: Tadi aku sendiri aja.
0: Apa ya aku ya?
1: Betul tentang sawah, betul tidak sawah. Apa ya?

Ini lagi jemput ibu ya Pak ya, Bu Widi Abdul Aziz. Sehat selalu ibu, bahagia selalu, tetap awet cantik, berkah selalu. Perjalanan menuju rumah ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Di rumah bisa beristirahat, bisa bercengkerama, bisa bersantai dan sebagainya dan sebagainya ya. Buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM, jangan kemana-mana, nanti saya bakal hadirkan informasi terkini terupdate teranyar ya. Hewan marmut putih warnanya cakep. Hey Anda, siapa yang punya? Kok nanya sih? Buat sahabat pendengar yang selalu setia dengan saya Ayu El, ada Sigar Deni Canan. Tadi yang request Sigar Pak Herman Tidar Utara ya, betul ya. Kemudian Mbak Murni request lagu Gilga Said Nemen. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Matur nuwun, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelangnya FM. Sahabat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 14 Juli 2026 secara resmi memberitahu Kongres bahwa pertempuran dengan Iran kembali berkobar. Keputusan ini muncul setelah kedua pihak bertukar serangan dalam beberapa hari terakhir, di mana pasukan Amerika Serikat mengklaim melakukan serangan malam ketiga berturut-turut terhadap Iran pada Senin, sementara Iran membalas serangan ke sejumlah negara teluk. Trump juga memerintahkan pemberlakuan blokade angkatan laut dan akan mengenakan bea masuk pelayanan di Selat Hormuz. Dan dikutip dari New York Times, Trump menepis pentingnya gencatan senjata tersebut dengan mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa perjanjian semacam itu tidak berarti banyak. Namun ia tidak menguraikan strategi baru untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perkembangan tersebut membuat Trump tidak memiliki jalan keluar yang jelas, mengingat baik opsi militer maupun negosiasi diplomatik belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Harga minyak melonjak dan saham jatuh setelah berita tentang blokade angkatan laut dan kerugian pengiriman meningkatkan tekanan lagi. Di mana kondisi ini terjadi bahkan ketika banyak anggota parlemen Partai Republik telah menyatakan kekhawatiran tentang dampak ekonomi. Mereka berupaya untuk mengalihkan fokus kembali ke masalah domestik menjelang pemilihan paruh waktu musim gugur ini. Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka dengan atau tanpa Iran. Demikian tulis Trump di Truth Social ya. Mulai saat ini Amerika Serikat bakal dikenal sebagai penjaga Selat Hormuz, tetapi demi keadilan akan menerima penggantian biaya sebesar 20% di semua kargo yang dikirim. Untuk semua biaya diperlukan dalam menjalankan tugas menyediakan keselamatan dan keamanan di wilayah yang sangat rawan konflik. Nah, dalam sesi dengan wartawan kemudian hari, yang membenarkan keputusan untuk mengenakan biaya itu hampir sama seperti hubungan dengan sekutu yang menurutnya harus membayar Amerika Serikat atas dukungannya. Seperti itu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sebuah lagu yang udah di request sama Mas Yudi. Mas Yudi RC di Polres Magelang Kota ya Mas Yudi ya. Ini masih di kantor apa udah pulang Mas Yudi? Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El, ada Cidro Asmoro dari Boy Gang, dan nanti ada Gilga Said Nemen. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, tentunya sampai pernah pukul 19. Jangan kemana-mana, tetap di sini, hanya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Stay with me Ayu El, tetap setia bersama Anda.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: bocahmu. Oke, masuk.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
6: Kenapa sih? Ada apa?
5: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
6: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
5: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Reza 13 berlalu dari pukul 17 saat waktu di studio. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, aksi peledakan bom rakitan yang mengguncang MAN 3 Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa 14 Juli 2026 ini ternyata bukan aksi spontan. Pelaku yang merupakan seorang siswa berinisial R ini diketahui telah mempersiapkan aksi nekat tersebut sejak jauh-jauh hari. Peristiwa yang terjadi saat jam istirahat sekolah itu sempat memicu kepanikan luar biasa di lingkungan madrasah. Nah, berdasarkan informasi yang diimpun R memulai aksinya dengan membawa bom rakitan ke dalam kelas menggunakan tas sekolahnya. Setibanya di ruang kelas, ia langsung memasukkan benda berbahaya tersebut ke dalam laci. Saat jam istirahat, R memicu ledakan tersebut. Suara dentuman keras seketika memecah suasana sekolah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerasnya suara ledakan membuat telinga orang-orang di sekitar lokasi sempat mengalami peka. Dan semua panik langsung berlarian keluar ruangan, di mana salah seorang teman sekelas pelaku saat memberikan keterangan ya, memanfaatkan situasi yang kacau balau, R langsung melancarkan rencana pelariannya. Ia segera kabur dan mengganti seragam sekolahnya dengan kaos putih dan celana biasa. Tak hanya itu, untuk menyamarkan identitasnya, R juga mengenakan topeng dan topi serta membekali dirinya dengan sebuah ketapel. Namun pelarian R ini tidak berlangsung lama. Saat ia mencoba menyusup kembali ke area sekolah dengan penampilan barunya, gerak-geriknya yang mencurigakan langsung dibaca oleh pihak sekolah. Dan R akhirnya diamankan oleh sejumlah guru sebelum berhasil menjauh lebih jauh. Dan penyidikan awal mengungkapkan bahwa aksi ini telah dirancang secara sistematis oleh pelaku sejak beberapa bulan lalu. Rekan-rekan terdekat R baru menyadari tanda-tanda tersebut setelah ledakan terjadi. Ternyata R sempat mengunggah persiapan aksinya ke media sosial TikTok. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan alat-alat digunakan untuk merakit bom hingga tas yang nantinya bakal dipakai untuk membawa barang tersebut ke sekolah. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang guna mengungkap motif pasti dan asal-usul bahan peledak yang digunakan. Matur nuwun katur sahabat semua, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM. Bu Tuti Herianti, assalamualaikum, selasa berkah, ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyir, tetap sehat, rezeki lancar barokah, tetap semangat, selalu bahagia, amin. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Dayeti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Lembayu. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Mau lagunya Sabar Matur Nuwun Mbak Ayu LG. Teo, Sugeng Sonten Magelang FM request lagu Salamu Sendiri. Kata-kata hari ini katanya dari Teo. Sukses bukanlah nasib, sukses adalah buah dari persiapan, kerja keras dan antusiasme secara konsisten. Okay. Keren kata-kata hari ininya ya, Teo ya. Bu Riana, Sugeng Sonten Magelang FM, Bu Riana Didudan, request lagu Tatu Didi Kempot. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, Pak Darko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono yang Dipoyono, Lembayu Sutra, dan semuanya. Buat Bayu, buat penyiarnya, petugas, saya selalu semangat sampai purna, rezeki lancar. Amin. Allahumma amin. Via Valen, Banyulangi, dan Didi Kempot Tatu, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di program Sugeng Sonten Magelang FM. Jangan kemana-mana, saya hanya berhenti sesaat nanti ketika adzan maghrib pukul 17.36 ya. Ayu El, di Sugeng Sonten Magelang FM, hanya di 103,5 sampai purna pukul 19. Don't miss it, tetap stay with me.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Tiara Iman.
1: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sampai pernah pukul 19, saya tetap menemani perjalanan Anda. Buat sahabat yang malam hari ini sudah berada di rumah, sudah ngumpul barengan orang-orang yang Anda sayangi, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Berasa damai, tenang, udah ngobrol, udah quality time barengan keluarga. Ini bisa menawarkan lelah, menghempaskan gabut gitu ya. Menghempaskan galau, gelisah, kemudian bisa menawarkan luka yang berkali masih berada di sanubari Anda ya, cele dalam banget nih. Dan setelah menjalankan ibadah sholat maghrib untuk sahabat semua, jangan lupa tetap yakin dengan kekuatan doa. Dan saat ini pergantian senja menuju malam adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah seharian Anda bekerja, menjalankan berbagai aktivitas, kini saatnya mengisi malam-malam dengan penuh manfaat ya. Okay. Dilik Syuri, halo Bu Ayu, halo. Dan buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Jangan kemana-mana, saya tetap bakal menjajari langkah Anda sampai pernah pukul 19 ya. Dan ketika sore menjelang malam Anda udah kumpul barengan keluarga, ngobrol, cerita tentang seharian apa yang Anda jalanin, tentang apa yang Anda temui, yang bikin kesel, yang bikin sebel, yang bikin sakit hati, yang ingin maunya marah gitu ya. Oke, yang mana tadi Kak, Mbak? Yang mana, aduh, namanya aku gak hafal semua nih. Tiap hari ngobrol tapi gak hafal nama ya, aneh ya. Dan buat sahabat pendengar semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM, semoga harapan saya, kehadiran saya bisa memberikan kehangatan untuk sahabat, bisa memberikan inspirasi di menjelang malam hari ini, bisa menghempaskan rasa. Barangkali Anda masih menyimpan bad mood yang luar biasa, yuk empaskan. Rapikan luka-luka Anda katanya, rapikan sesak Anda, rapikan lelah Anda, hempaskan wus wus wus gitu ya. Oke, langsung saja yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua. Ada Kusumo Layu, Niken Salindri, dan Saiba Saufa dengan Kanggo Riko. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Okay. Sampai pernah pukul 19, Ayu tetap membersamai sahabat di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: kalian yang pengen tahu ya lagu-lagu terbaru dari saya, produksi Stop.
1: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

pukul 31 lepas dari pukul 18 waktu di studio ya. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Magelang FM di Jalan Pahlawan 74, Kak. Samping SMP 2 atau SMP 1 tuh maju sebelum Taman Badaan, seperti itu ya. Mas bro-bro gitu. Sahabat pendengar, pernahkah Anda mengalami yang namanya rasa kecewa? Pasti ya, enggak mungkin orang belum merasakan kecewa. Kak Ling, terima kasih. Kecewa di mana perasaan ini hampir setiap orang pernah merasakan. Kecewa karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian karena usaha belum membuahkan hasil, atau karena sikap seseorang yang tidak seperti yang kita harapkan ya. Perasaan ini manusiawi banget, di mana tetap harus perlu dijaga ya. Jangan sampai rasa kecewa ini menguasai hati dan membuat kita berhenti melangkah. Karena hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya pintu yang kita ketuk tidak terbuka, doa yang kita panjatkan belum terkabul, atau kesempatan yang sudah di depan mata ini justru hilang. Nah, dalam situasi seperti itu kita sering bertanya ya, mengapa sih begini? Nah, padahal bisa jadi apa yang kita anggap sebagai kegagalan ini hanyalah jalan menuju sesuatu yang jauh lebih baik ya. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang paling baik untuk kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menunda, mengalihkan atau mengganti harapan kita dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan ya. Kecewa itu memang menyakitkan banget, apalagi kalau sesuatu itu sudah dijanjikan, sudah berkomitmen tapi dibelenjani gitu ya. Tahu gak nih dibelenjani? Tapi ngomongnya itu gampang banget. Modal seperti itu empaskan saja ya. Karena jangan biarkan rasa itu berubah menjadi sesuatu yang membuat ganjelan di hati lah ya. Dari setiap pengalaman yang tidak menyenangkan selalu ada pelajaran yang bakal kita petik ya. Okay. Selamat malam buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Kita ke NDX AK aja ya. Saya kira ini hari Minggu, ternyata hari Selasa. Untuk apa aku menunggu karena kamu gak ada rasa? Cela, cakep masuk nih ya. Ada yang mau ngasih kata-kata untuk hari ini, kata-kata motivasi, ditunggu banget ya. NDX AK bujuk ketika buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: @sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Baik, sahabat pendengar, tak berasa ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini hari Selasa 14 Juli 2026 ya. Terima kasih Anda telah setia bersama saya Ayu L mendengarkan dan menikmati rangkaian lagu-lagu pop Jawa pilihan yang sudah kita hadirkan. Dan semoga setiap lagu ini mengalun bukan hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga mampu menghadirkan kenangan indah, mengusir pena setelah seharian beraktivitas, dan menemani perjalanan pulang maupun waktu berkumpul bersama keluarga terkasih. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian tetap utamakan keselamatan, patuhin peraturan lalu lintas, dan jangan terburu-buru alias ojo kesusuk ya. Sementara bagi sahabat yang udah berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang penuh kehangatan, kebersamaan, dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Mari kita syukuri segala nikmat yang telah Allah Tuhan Yang Maha Esa berikan. Apapun yang telah terjadi sepanjang hari, semoga menjadi pelajaran yang membawa kebaikan untuk langkah kita di esok hari. Saya Ayu L undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah tetap setia bersama program-program kami hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet, baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Gaduh-gaduh.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
8: Ono kain jeru, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
7: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
9: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
7: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
6: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
7: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
6: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
7: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
6: Tampilannya informatif juga ya?
7: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
6: Ribet nggak tuh installnya?
7: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
6: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
8: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Diskominfo Sragen harus jadi pionir transformasi kinerja. Lanjutkan revitalisasi, Ahmad Lutfi cari investor untuk sulap PRPP bertaraf internasional. Inilah Jateng dalam berita, selengkapnya saya Mita Rosana.

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen dituntut mampu menjadi pionir dalam mewujudkan transformasi kinerja menuju pemerintahan digital. Rara Anggita melaporkan.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen dituntut mampu menjadi pionir dalam mewujudkan transformasi kinerja menuju pemerintahan digital. Demikian ditegaskan PLT Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI dalam briefing di aula kantor Diskominfo Kabupaten Sragen Selasa, 30 Juni 2026. Ditambahkan, perkembangan teknologi informasi menuntut perubahan pola kerja aparatur pemerintah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diskominfo juga harus mampu menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Seluruh aparatur sipil negara ASN Diskominfo Kabupaten Sragen diharapkan dapat terus mengoptimalkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital di Kabupaten Sragen. Untuk itu, setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, sehingga berbagai layanan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berencana melanjutkan revitalisasi kawasan pusat rekreasi dan promosi pembangunan atau PRPP Jawa Tengah yang berada di Jalan Puri Anjas Moro Raya, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Saat ini, dia sedang mencari investor untuk mewujudkan PRPP menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional. Rencananya, revitalisasi PRPP tersebut akan dilengkapi dengan convention hall berukuran besar. Selain itu, PRPP juga akan dijadikan sports center yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti basket, futsal, dan lainnya. Revitalisasi PRPP tersebut juga akan diintegrasikan dengan pengembalian kawasan-kawasan yang ada di sekitar PRPP, mulai dari pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kawasan Pantai Marina, hingga POJ City. Menurut Gubernur, revitalisasi diharapkan mendatangkan keuntungan bagi badan usaha milik daerah, BUMD, milik Pemprov Jateng tersebut. Sebab BUMD harus mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD sehingga mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Ahmad Lutfi juga meminta kepada PT PRPP untuk memperbaiki tata kelola dan memperbanyak event di kawasan PRPP. Saat ini yang menjadi unggulan PT PRPP hanya Mai Rokoco dan Jateng Fair. Satreskrim Polres Kudus berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembakaran rumah warga yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Undaan. Rere Sabrina melaporkan.
2: Satreskrim Polres Kudus berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembakaran rumah warga yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Undaan. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua pelaku yang diduga sengaja membakar rumah korban menggunakan bom molotov rakitan karena motif sakit hati dan dendam pribadi. Pengungkapan kasus kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Kudus Kompol Rendy Johan Prasetya didampingi Kasat Reskrim AKP Happy Nawang Kuncoro dan Kasihumas AKP Kutmanto di lobi Mapolres Kudus Selasa 30 Juni. Wakapolres Kudus Kompol Rendy Johan Prasetya menjelaskan peristiwa pembakaran terjadi pada Jumat 22 Mei sekitar pukul 2 WIB. Saat itu korban terbangun dari tidur setelah mendengar suara kaca pecah yang disertai ledakan dari bagian depan rumahnya. Korban kemudian keluar kamar bersama istrinya dan mendapati ruang tamu sudah terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, korban menemukan pecahan botol minuman keras yang mengeluarkan bau bensin di lokasi kebakaran. Temuan itu menguatkan dugaan bahwa kebakaran terjadi akibat aksi pembakaran yang disengaja. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Undaan bersama Satreskrim Polres Kudus langsung melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan serangkaian penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua pelaku berinisial ST 40 tahun dan HS 36 tahun yang merupakan warga Kecamatan Dawe. Keduanya kemudian berhasil diamankan pada 12 Juni 2026. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, pecahan botol yang digunakan sebagai alat pembakaran, satu buah korek api, serta satu buah jaket warna hitam yang digunakan saat melancarkan aksinya.
3: Tersangka dengan inisial S, seorang laki-laki usia 40 tahun tersebut, sakit hati kepada korban. Jadi memang ada motif dari tersangka ini menduga istrinya inisial HS usia 36 tahun menjalin perselingkuhan atau hubungan dengan laki-laki lain yang diduga laki-laki tersebut berumah tinggal di Desa Sambung RT 3 RW 2 Kecamatan Undaan. Nanti barang bukti bisa kita lihat bersama di sebelah kiri saya ini. Sesuai dengan KTP pelakunya orang dari Desa Kajer, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
2: Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pembakaran yang membahayakan orang maupun barang. Kompol Rendy menegaskan bahwa Polres Kudus berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat.
4: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. PT Bima Sena Power Indonesia BPI meluncurkan buku bertajuk Biodiversitas PLTU Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan terhadap kehidupan flora dan fauna yang hidup di area proyek. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
2: PT Bima Sena Power Indonesia BPI meluncurkan buku bertajuk Biodiversitas PLTU Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan terhadap kehidupan flora fauna yang hidup di area PLTU dan sekitarnya. Dibuktikan dengan memberikan ruang reforestasi di lingkungan area BPI dengan menggandeng masyarakat setempat, bersinergi bersama Pemda Batang hingga mampu mempertahankan bahkan menambah ragam flora fauna agar tetap lestari. External Relation Manager BPI Bagus Donadoni bersama tim telah melakukan penelitian terhadap flora fauna secara intensif ke beberapa lokasi baik di area PLTU maupun kawasan luar.
3: Untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, terutama memang ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan di dalam dokumen lingkungan kami seperti tadi yang sudah kami tunjukkan bahwa kita menyediakan area reforestasi itu sebagai bentuk komitmen kami lah.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika mengapresiasi keseriusan BPI melalui buku tersebut yang merupakan bukti kerja keras BPI dalam menjaga keberlangsungan hidup flora fauna yang hidup di kawasan PLTU.
4: Bima Sena ini salah satu ada komitmen untuk rehabilitasi atau reforestasi daerah penyangga. Buku ini salah satu bukti bahwa Bima Sena telah melaksanakan komitmennya dalam persetujuan lingkungan.
2: Sementara perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Hidayat Ashari tetap memberikan penekanan agar BPI memberikan ruang lebih luas terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan penelitian.
5: Panjang, time seriesnya panjang, 12 tahun, 13 tahun.
6: Tapi menurut saya itu masih data awal, yang itu nanti seharusnya akan dikembangkan lebih lanjut sih.
2: Menanggapi hal tersebut, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengapresiasi karena BPI membuktikan dapat menyelaraskan antara pembangunan dengan pelestarian kehidupan hayati di kawasan PLTU dan daerah penyangga.
7: Mangrove yang masif, pengelolaan limbah yang terus diperbaiki, program CSR yang memberdayakan masyarakat, dan ini dokumentasi biodiversitas yang luar biasa ini kita buktikan bahwa kita tidak lari dari masalah.
2: Penelitian yang intens dilakukan merupakan bukti keseriusan BPI dalam menjaga keberagaman hayati di tengah geliat pembangunan Kabupaten Batang yang cepat.
1: Sekolah rakyat yang sudah dibangun secara permanen di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, siap menerima peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, di Sekolah Rakyat Sukoharjo, Kamis 2 Juli 2026. Dia mengatakan dari sejumlah sekolah rakyat permanen di Jawa Tengah, saat ini yang paling siap adalah di Sukoharjo, sedangkan beberapa tempat yang lain masih dalam proses pembangunan. Sekda menargetkan pada 14 Juli 2026 mendatang, operasional sekolah sudah harus mulai berjalan. Mengingat waktu yang semakin mepet, Sumarno menegaskan proses penerimaan dan persiapan sekolah harus segera diselesaikan. Hingga saat ini, tercatat ada 16 sekolah rakyat di Jawa Tengah, baik rintisan maupun permanen. Harapannya sekolah rintisan yang ada juga berproses untuk menjadi permanen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo akan mulai beroperasi pada tahun ini. Dia berpesan agar bangunan yang sudah didirikan dirawat dengan baik. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, kurikulum sekolah rakyat akan menerapkan pendekatan multi-entry dan multi-exit yang dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum tersebut dinilai fleksibel untuk membantu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa. Selain itu, guru yang akan mengajar di sekolah rakyat juga diprioritaskan berasal dari daerah di mana sekolah rakyat itu berada. Kalau sekolahnya di Sukoharjo, disiapkan guru-guru dari Sukoharjo. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo berada di atas lahan seluas 52.205 meter persegi dengan luas bangunan 29.693 meter persegi. terdiri dari bangunan sekolah, asrama, guest house, lapangan basket, mini soccer, rusun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, masjid, kantin, dapur, dan rumah genset. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau PKRTLH tahun anggaran 2026. Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
8: Pemerintah Kabupaten Sragen bersama pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau PKRTLH tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 30 Juni 2026. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman P3KP Jawa 3, Insinyur Aldino Herupriawan STMT, Perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Pimpinan Bank BNI, Pemerintah Kecamatan, Desa, dan para penerima bantuan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Tata Ruang, Disperkim Taru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI, dalam laporannya menjelaskan, program PKRTLH merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional 3 juta rumah, sekaligus wujud komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim yang berkolaborasi dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga berpenghasilan rendah. Pada tahun anggaran 2026, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN diberikan kepada 803 penerima yang tersebar di 13 kecamatan dan 35 desa. Selain itu, terdapat 101 unit rumah yang memperoleh bantuan melalui kolaborasi antara pemerintah dengan Habitat for Humanity Indonesia di 3 desa yang berada di Kecamatan Tanon. Penyaluran bantuan dilaksanakan secara non-tunai melalui rekening masing-masing penerima manfaat melalui Bank BNI. Sementara, pembayaran material bangunan dilakukan langsung kepada toko bangunan yang telah ditunjuk sesuai tahapan pelaksanaan pembangunan, sehingga penggunaan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran. Seluruh proses pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 4 bulan.
9: Program ini dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan program nasional 3 juta rumah serta komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sragen di bawah kepemimpinan Bapak Bupati untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dasar akan hunian yang layak, sehat, aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maksud dan tujuan, menyerahkan bantuan stimulan perbaikan rumah yang bersumber dari BSPS serta BSPS berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia secara simbolis dan administratif kepada warga penerima manfaat demi mendorong peningkatan kualitas hunian. Tujuan, meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Anggaran program ini bersumber dari APBN tahun anggaran 2026. Jumlah penerima manfaat dan sebaran wilayah 803 unit tersebar di 13 kecamatan dan 35 desa serta 101 unit kolaborasi BSPS dan Habitat for Humanity Indonesia di 3 desa di 1 kecamatan yaitu Tanon.
8: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa dirinya memiliki cita-cita menjadikan Kabupaten Sragen bebas dari rumah tidak layak huni. Menurut Bupati, rumah yang tidak layak menjadi akar dari berbagai persoalan sosial di masyarakat. Kondisi rumah yang tidak layak dapat memicu munculnya berbagai masalah, mulai dari meningkatnya risiko penyakit, anak putus sekolah karena tidak memiliki lingkungan belajar yang mendukung, hingga persoalan kenakalan remaja dan berbagai masalah sosial lainnya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2025, Tahun ini, Kabupaten Sragen memperoleh dukungan pembangunan sebanyak 101 rumah melalui kolaborasi Habitat for Humanity Indonesia dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2025. Tahun ini, Kabupaten Sragen memperoleh dukungan pembangunan sebanyak 101 rumah melalui kolaborasi Habitat for Humanity Indonesia.

0: Sosok di Kabupaten Sragen.
1: Kenapa harus rumah? Karena rumah itu adalah menjadi sumber penyebab dari banyak masalah di masyarakat. Satu, rumah tidak layak itu bisa mengakibatkan orang gampang sakit. Akhirnya pemerintah mengeluarkan uang untuk berobat. Rumah tidak layak itu bisa berakibat anak sekolah putus sekolah. Rumah tidak layak huni itu bisa mengakibatkan kenakalan remaja, masalah-masalah sosial lainnya di luar sana. Akhirnya pemerintah harus menyediakan biaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Oke Pak Bupati, Habitat Indonesia siap membantu Kabupaten Sragen. Kita dapat bantuan dari Habitat Indonesia, 101 rumah untuk dibangun Pak. Hanya beberapa kabupaten. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Sragen. Terima kasih untuk Habitat Indonesia.
0: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning duwe. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Kansal Magelang FM. Sugeng dalu, sugeng nyawici malih cih sahabat pendengar, wonten kiaran gadu-gadu campur sari. Menawi wonten salam utawi panyuwunan tembang, monggo saged dipun aturaken kemawon dikinton miyos 0882 135 135, utawi ngawiat wonten 366 899. Sugeng dalu je, matur suwun sangat meniko saking Telatah Sorobayan malih. Melu teng pundi Mbak Vita? Melu teng pundi nggih? Enak teng pundi Mbak Murni? Nek kula teng pundi mawon. Sing penting napa? Sing penting dibayari. Madok to. Nika saking Mama Vega matur suwun sangat. Saderenge kula angkat rumiyin telepon nih. Halo, sugeng dalu kadang-kadang campur sari.

0: gitu.
1: Masya Allah. Terus pun di Pak Warto saya Pak No. Terus pun di? Alhamdulillah. Sehat-sehat ke Pak No?
0: Alhamdulillah, Bang itu ribut.
1: Alhamdulillah, Je.
0: Paling lagu ini, Pak.
1: Nopo?
0: Jorondo.
1: Rondo?
0: Sido Rondo.
1: Sido, oke. Sido Rondo.
0: Salah telepon. Kalau kita akan datang Bu Mariono. Wonten Pak Rimba.
1: Je.
0: Raja. Beri. Sudah mulai hujan itu.
1: Jee.
0: Saya ini akan berjaya amat lah.
1: Jee, dipun tenggo. Mangke sekalipun kula aturaken. Matur suwun Pak No. Niki putus-putus nggih, wau. Terus pundi? Menawine sak menika waget ngepel nggih pun monggo ngepel kemawon. Kajengnya suantene saketi pun bidang katakan seantero telata Indonesia. Nje lagi kenapa kok Indonesia lah wong saket streaming sinten mawon dumugi negara pun dimawon saket bidang katakan mios jogjastreamers.com lajeng milih Radio Magelang FM. Mama Vega, waalaikumsalam. Ke Taman Asmoro. Okay, bungkus karet 2. Salam kakem Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang, lajeng Oma Hesti, Mbak Murni, uki Mbak Sekar Ayu, Bu Rati, Pak Bronto, uki Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, kakem Pusadowo, uki Mbak Susi, jie Mama Olga. Mama Olga, gimana kabarnya Mama Olga? Lama tidak bersua ya. Kakem Mbak Nungki, Mbak Nadine, Mbak Erna Dwi, Stanton Kemawon. Dipun tenggo nggih Mama Vega. Halo, gaduh-gaduh campur sari. Sugeng dalu gaduh-gaduh campur sari. Halo. Kok kendel mawon to? Wah. Cobi dipun wangsuli malih wonten 366-899. Kaula tenggo kawi gatosanipun. Monggo, ampun kendel mawon. Mbok menawi sinyale anu nggih. Ilang-ilang ngoten. Menawi ical nggih pun anu minggah genteng sekedap. Padakan ajeng anu antena napa nggih. Menika saking Pak Wandi Kadung Tresno dipun tenggorien nggih Pak Wandi gantosan. Menika Bu Tuti, waalaikumsalam Bu Tuti, sugeng dalu gaduh-gaduh campur sari. Berkah lancah barokah nggih Mbak Vita amin. Salam kagem Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadowo ugi Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti ugi Mbak Bu Riono nggih Pak Iwan, Pak Herman lajeng Pak Priyanto, Pak Tarmono, Lembayung. Sugeng istirahat kemawon sinambi midhangetaken sekar-sekar wonten gaduh-gaduh campur sari. Layang kangen, wah, sedang terkangen-kangen ya Bu Tuti ya. Jipun menawi ngaten mboten sakedangan anggenipun kula matur sak menika kawula nggadahi sekar-sekar ingkang sampun ditenggo niki. Salah siji niku saking kolaborasi nggih Didi Kempot kalian Yunisyara Kapusan Janji. Aduh, jan sakit hatiku Kapusan Janji nggih Mbak. Mbak Murni diajaki jalan-jalan tapi janji tok. Pasti sakit. Sugeng laras kemawon sinambi nopo mawon wonten gaduh-gaduh campur sari Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis yo dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 14 Juli, tepatnya tahun 1789, terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Itulah hari dimulainya Revolusi Perancis. Peristiwa ini ditandai dengan jatuhnya penjara Bastil yang sekaligus dijadikan sebagai hari kemerdekaan negara Perancis. Seperti apakah sejarahnya? Mari kita dengarkan. Insan Edukasi, pada abad ke-17, Perancis menjadi salah satu negara penting di dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, tanah yang subur, dan kemampuan berniaga, Perancis menjadi negara yang makmur pada pertengahan abad ke-17. Perancis juga dikagumi karena pencapaian budayanya. Tetapi saat itu, sesungguhnya Perancis sedang menuju kehancuran karena adanya konflik kepentingan dan ketidakadilan. Insan Edukasi, Louis XIV dikenal sebagai Sun King, terkenal dengan doktrin absolutismenya melalui ucapan L'État c'est moi atau saya adalah negara. Louis XIV sebenarnya bukan raja yang buruk, namun di akhir pemerintahannya, Perancis mulai memasuki abad kegelapan baru. Selanjutnya, Louis XVI yang merupakan pengganti Louis XV. Raja Louis XVI mempunyai hobi bersenang-senang. Raja berusaha melakukan reformasi dalam perpajakan dan administrasi. Tetapi ia frustasi dengan hak-hak istimewa kaum bangsawan yang menolak untuk membayar dengan adil beban pajak mereka. Kepemimpinan yang lemah membuatnya tak berdaya. Sementara itu, kaum bangsawan ingin meningkatkan status sosial dan politik mereka. Di sisi lain, kaum petani yang merupakan populasi terbesar mengalami kehidupan yang sangat berat, yang sering ditandai dengan penyakit dan kelaparan. Di tengah keputusasaan, mereka menginginkan satu hal, yaitu perubahan. Tetapi siapa yang berdiri untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka? Gereja Perancis sibuk mengurusi kepentingan mereka sendiri. Insan Edukasi, tidak heran jika kekacauan agama, politik, dan sosial terus meningkat di Perancis. Puncaknya adalah adanya sekelompok penduduk Paris yang menyerbu penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789. Tujuan penyerbuan ini adalah mendapatkan senjata lebih banyak dan membebaskan beberapa tawanan. Penjara Bastille awalnya adalah kastil atau benteng pertahanan yang didirikan untuk menghadapi serangan Inggris, namun berubah fungsi menjadi penjara, sekaligus simbol kelaliman rezim. Dengan jatuhnya Bastille ke tangan rakyat Perancis, maka pada tahun 1791, Perancis menjadi sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusi atau kerajaan berundang-undang. Semboyan revolusi Perancis kala itu adalah Liberté atau kebebasan, Égalité atau persamaan, dan Fraternité atau persaudaraan. Semboyan ini merupakan hasil pemikiran J.J. Rousseau yang kemudian diabadikan dalam bentuk bendera merah, putih, dan biru. Selanjutnya, tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Nasional Perancis.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang, butuh nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: mana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap tentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi

0: dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
1: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala Umuri Dunya Wad-Din As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Amma ba'd Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan dan dapat berjumpa kembali pada program Cahaya Iman Radio Magelang FM 103,5 FM. Yang kedua, salawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang senantiasa yang setia mendengarkan Radio Magelang FM, perkenankan saya Niken Prastiorini dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang akan membersamai sahabat sekalian dalam beberapa menit ke depan. Sahabat, sebuah kesyukuran yang luar biasa tak kembali dipertemukan dalam ruang dengar ini. Ruang di mana kita sejenak mengambil nafas dalam-dalam, menepi dari kesibukan untuk menutrisi hati kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, setiap hari kita duduk di meja makan. Kita menikmati sepiring nasi hangat, sayur-sayuran segar, dan berbagai macam buah-buahan. Bagi masyarakat perkotaan, semua itu terasa begitu praktis. Tinggal beli di pasar, tinggal beli di supermarket, memesan lewat aplikasi digital, atau mengambilnya dari lemari es. Karena kemudahan teknologi ini, seringkali kita menganggap bahwa makanan yang tersaji di depan kita adalah hasil mutlak dari uang yang kita cari, atau sekedar jerih payah teknologi pertanian modern. Kita sering lupa melihat keajaiban besar yang ada di balik sebutir nasi. Bicara tentang asal-usul makanan dan ketergantungan manusia, Al-Quran memiliki satu surat yang sangat populer, yaitu surah Al-Waqi'ah. Kebanyakan dari kita mungkin menghafalnya atau rutin membacanya dengan harapan memperlancar rezeki. Begitu bukan? Namun, sudahkah kita mentadaburi maknanya? Mengerti makna dari setiap ayat yang kita baca? Selama beberapa menit ke depan, mari kita bedah, mari kita tadaburi runtutan ayat yang sangat menampar logika dan kesombongan manusia, yaitu ayat 63 sampai 67. Mari kita buka hati kita, merenungkan dari mana sebenarnya kehidupan kita ini bermula. Mari kita dengarkan bersama Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai ayat 67.

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

Inna lamughramun, bal nahnu mahrumun. Shadaqallahul azim. Mari kita resapi ayat ke-63 dan 64 terlebih dahulu. Allah melempar sebuah pertanyaan retoris yang menggugah pikiran kita. Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, perhatikan pilihan kata, perhatikan diksi yang Allah gunakan. Allah tidak menanyakan siapa yang menanamnya, karena Allah tahu manusialah yang mencangkul tanah, menaburkan benih, dan menyiramnya. Tetapi pertanyaan Allah adalah, apakah kamu yang menumbuhkannya? Mari kita bawa ayat ini ke realita Indonesia saat ini. Bangsa kita adalah bangsa agraris. Kita memiliki jutaan petani yang luar biasa. Kita memiliki teknologi bubuk, benih hibrida, hingga sistem irigasi yang canggih. Akan tetapi, sekaya apapun pengetahuan seorang sarjana pertanian, secanggih apapun traktor dan teknologi hidroponik yang kita miliki, adakah satu saja manusia di bumi ini yang bisa memerintahkan sebuah benih itu mati, mengeluarkan akar ke bawah tanah, dan memunculkan tunas hijau ke atas permukaan bumi? Jelas tidak ada, sahabat. Semua itu adalah kuasa Allah. Tugas manusia hanyalah meletakkan benih di dalam tanah itu. Itulah batas kemampuan kita sebagai manusia. Setelah benih itu tertutup tanah, disanalah kekuasaan Allah bekerja. Allah menggerakkan sel-sel di dalam benih tersebut. Allah yang mengatur bumi agar ramah menerima akar. Tidak bisa bumi menolak kehendak Allah. Dan Allah pula yang menuntun tunas itu menembus kegelapan tanah menuju cahaya matahari. Ayat ini merupakan pukulan telak bagi kita, bagi sifat ujub atau kesombongan intelektual manusia modern. Allah seolah ingin berkata, jangan merasa sombong dengan swasembada panganmu. Jangan merasa hebat dengan kekayaanmu yang bisa membeli apa saja. Jika aku tidak mengizinkan benih itu tumbuh, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti itulah, sahabat pendengar. Kita sebagai manusia mengusahakan bagaimana Allah berkenan, Allah menghendaki agar benih yang kita tanam tumbuh menjadi tumbuhan yang berbuah dan menghasilkan apa yang bisa nantinya kita konsumsi. Setelah Allah menantang logika kita, ada ayat 63 dan 64. Di ayat 65 sampai 67, Allah memberikan sebuah simulasi yang sangat mengerikan jika Allah mencabut rahmatnya. Allah berfirman, sekiranya kami kehendaki, niscaya jadikan ia hancur lumat, kering dan rapuh.
maka kamu pun menjadi heran tercengang. Sesungguhnya kita benar-benar menderita kerugian. Bahkan kita tidak mendapat hasil apa-apa.

senantiasa dirahmati oleh Allah, kita sekarang sedang menghadapi tantangan global yang sangat nyata. Perubahan iklim ekstrim, cuaca yang tidak lagi terprediksi dengan mudah. Kadang kita menghadapi kemarau yang terlalu panjang dan begitu membakar. Di lain waktu, kita menghadapi curah hujan ekstrim yang menenggelamkan sawah-sawah kita. Ketika Allah berkehendak untuk menguji suatu bangsa, Allah tidak perlu menurunkan pasukan perang. Cukup dengan menjadikannya hutoma, menjadikan tanaman-tanaman yang sudah dirawat berbulan-bulan oleh petani itu tiba-tiba mengering, rusak, atau hancur sebelum sempat dipanen. Bayangkan perasaan para petani kita ketika melihat sawah yang hijau, sawah yang begitu subur, tiba-tiba menguning dan mati karena terserang hama atau karena kekeringan. Dan bayangkan perasaan kita sebagai konsumen ketika pasokan makanan berkurang, harga-harga pangan melonjak tinggi di pasar, dan kelaparan mulai mengancam di mana-mana. Al-Quran menggambarkan reaksi manusia pada ayat 65 tadi. Faddaltukum tafakkahun. Kamu akan terheran-heran, kamu akan tercengang, bingung, dan meratapi nasib. Manusia yang tadinya merasa sangat pintar dengan teknologinya, tiba-tiba terduduk lemas di pinggir sawah atau di depan meja makan yang kosong, sambil berucap pada ayat ke-66 dan 67, Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun. Sesungguhnya kita benar-benar rugi dan tertimpa utang. Bahkan kita tidak mendapat hasil apa-apa. Kita telah dijauhkan, kita telah diharamkan dari rezeki ini. Kondisi krisis pangan yang membayangi Indonesia seharusnya membuat kita sadar. Ketahanan pangan sebuah negara tidak hanya dibangun di atas fondasi ekonomi dan teknologi, akan tetapi harus dibangun di atas fondasi tawakal dan istighfar. Ketika kita menjauh dari Allah, merusak alam secara serakah, dan melupakan hakikat bersyukur, Allah sangat mudah membalikkan keadaan kemakmuran menjadi sebuah kesengsaraan. Sahabat pendengar rahimakumullah, tadabbur surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 67 ini mengantarkan kita pada tiga kesimpulan besar yang harus kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing hari ini. Pertama, tanamkan sifat kerendah hatian. Setiap kali kita menyuap nasi ke dalam mulut kita, ingatlah bahwa ada keterlibatan langsung dari kekuasaan Allah di sana. Uang di dompet kita yang hanya alat tukar, dan Allah lah sang pemberi kehidupan yang sesungguhnya. Kedua, tumbuhkan rasa syukur
dan Stop Mubazir. Berdasarkan data sosial, Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Kita seringkali menyisakan makanan dan membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Ingatlah ayat ini. Hargai setiap butir makanan yang ada di piring kita. Di balik sebutir nasi yang kita buang, ada proses panjang kekuasaan Allah. Cucuran keringat dari petani yang berbulan-bulan merawatnya di bawah terik matahari. Jerih payah dari distributor yang menyalurkan hingga sampai kepada mulut kita. Semua itu bukanlah semata-mata usaha kita, tapi ada rangkaian dari para petani, dari campur tangan Allah dalam menumbuhkan tanaman tersebut. Ketiga, bangun kesadaran ekologis dan spiritual. Menjaga alam, tidak merusak lingkungan, dan merawat bumi adalah bagian dari pengamalan ayat ini. Kita harus bersinergi antara usaha lahiriah, yaitu menggunakan teknologi pertanian yang bijak dan ramah lingkungan, dengan usaha batiniah, yaitu berdoa dan memohon keberkahan kepada sang penumbuh benih. Sinkronkan antara usaha dan doa kita. Sebagai manusia, kita wajib berusaha dan selanjutnya berdoa berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan setiap kali kita membaca surah Al-Waqi'ah, pikiran kita tidak lagi sekedar tertuju pada hitung-hitungan nominal rezeki, melainkan tertuju pada rasa kagum dan ketundukan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menumbuhkan makanan untuk kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita di bumi Nusantara ini. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas kesetiaan Anda yang begitu berharga dalam beberapa menit ini untuk meresapi ayat-ayat penuh peringatan dari Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Mari kita hargai rezeki kita hari ini dengan penuh rasa syukur, sehingga kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki tanpa memandang ke atas yang lebih banyak nikmatnya. Pandanglah ke bawah, bagaimana orang-orang banyak yang lebih berkekurangan daripada diri kita. Saya Niken Prastiorini dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini seneng banget ya rasanya di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saya Mita bisa kembali deh temani kamu di pagi ini di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca negara terbaru. Jadi silakan yuk yang pengen semangat pagi ini bisa banget deh request lagu, juga kirim-kirim salam buat orang yang kamu sayangi gitu kan. Membuat bahagia orang lain juga pastilah nanti juga sampai di hati kita juga ikutan bahagia kan. Yuk, atensinya ditunggu ya di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Walaupun sekarang bisa didengerin lewat beberapa platform ya. Oke deh, yuk langsung aja kita buka dengan satu lagu dari Nuka dengan Pelan-Pelan. Sampai jam 9 ya, Mita terus membersamai kamu di pagi hari ini.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

takut melangkah ya, karena setiap perjalanan itu dimulai dari satu langkah kecil. Oke deh, semangat untuk terus melangkah ya pagi ini. Terima kasih banget nih yang udah nyatu bareng Mita di Semangat Pagi Magelang FM. Apa kabarnya? Buat Theo, hai Theo, selamat pagi di Mertoyudan ya. Nih, udah siap-siap mau berangkat ke sekolah dong ya. Makanya WhatsApp-nya tuh awal banget jam 05.43 loh. Oke deh, selamat menyambut dan mengikuti MPLS ya. Lagunya boleh dong dari Theo. Theo Sadewo atau siapa sih? Ada untukmu ya. Oke, siap. Salamnya buat semuanya aja deh. Selamat pagi. Semangat beraktivitas. Oke, semangat juga untukmu yang sudah masuk ya di sekolah terbaru ya. Oke, semoga deh bisa menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya Pak Herman? Sehat selalu ya. Terima kasih kebersamaannya pagi hari ini. Salam-salamnya. Waduh, ini untuk soulmate-soulmate ya. Oh iya, untuk bestie maksudnya. Untuk bestie-bestie ya. Selamat pagi, apa kabarnya? Buat Mbak Murni, buat Bu Riono, buat Bu Indarto sekalian, juga untuk Bu Nani yang ada di Kalinegoro, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM ya yang lagi dengerin, semoga terhibur. Amin. Halo juga, selamat pagi buat Susi di Ganten. Halo Mita, halo juga Susi. Salam-salam dong buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, Bu Riono, Mbak Yayu ya, Pak Iwan, Pak Herman, juga Mbak Nungki, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan juga teman-teman Alpen Budaya. Requestnya tak semua dalam kendalimu. Ruang Senja. Oke. Ini lagu Gen Z juga ya. Oke deh. Terima kasih. Salam sehat juga. Bahagia selalu deh untuk Mita. Oke, amin. Bahagia dan sehat selalu juga untukmu ya, cus ya. Halo juga buat Javi di Tempuran yang lagi siap-siap juga ya ke tempat aktivitas, tapi lumayan masih panjang, jadi masih punya waktu buat sarapan, juga buat siapin segala sesuatunya, buat salam-salam buat teman-teman, bestie-bestie ya. Dan request lagu untuk menambah semangat pagi ini. Boleh, lagunya ditunggu nanti buat Mita semangat. Sudah ngeteh? Sudah dong. Buat semua fans Magelang yang lagi stay tune. Ada untukmu yuk, Theo Satrio, bukan Theo Sadewo ya. Theo Satrio di Semangat Pagi Magelang FM.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Penyair dari Amerika Serikat, Emerson, pernah mengatakan, "Percayailah seseorang, maka ia akan jujur terhadapmu. Dan perlakukanlah seseorang secara besar, niscaya ia akan memperlihatkan kebesarannya."
1: Insan edukasi. Memahami orang lain adalah belajar cara mereka berpikir, apa yang mereka rasakan, apa yang mengilhami mereka, dan bagaimana mereka bertindak. Sumber ketegangan yang berulang kali terjadi di dalam masyarakat, salah satu penyebabnya adalah kurangnya memahami orang lain. Percaya kepada orang memerlukan lebih dari sekedar kata-kata atau perasaan positif tentang mereka. Menghargai orang lain, maka orang lain merasa bahwa kita adalah orang yang bisa mereka percaya. Sehingga ketika tiba saatnya, kita memberikan pendapat, ide, nasihat, dan masukan kepada mereka, mereka akan lebih menghargainya karena kita telah terlebih dulu menghargai mereka. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memahami orang-orang di sekitar Anda?

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027. Dikutip dari laman RRI hari ini, pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama seluruh kepala sekolah rakyat dari kantor Kementerian Sosial Jakarta Senin kemarin. Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Menurutnya, suasana yang aman dan nyaman menjadi modal penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal tersebut berlaku bagi siswa baru maupun siswa angkatan sebelumnya yang berpindah dari sekolah rakyat rintisan ke sekolah rakyat permanen. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: realmente não quer vacinar, que é...
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Hati-hati di jalan, sahabat pendengar yang mau on the way ke tempat aktivitas ya. Dicek and recheck apa yang mesti dibawa, siapa tahu ada yang masih ketinggal di lemari, di atas TV dan lain sebagainya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, semangat pagi sampai jam 9 nanti. Masih terus ada Mita yang membersamai kamu pagi ini. Dan halo, terima kasih banget nih Mbak Murni. Salam-salamnya buat Mas Evan, buat Oma Kenso, Mbak Eni Widya, Mbak Erna Dwi, Pak Herman, Bu Riono, Pak Iwan, juga Pak Ari Gorontalo, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, juga untuk Mbak Nadine, dan juga buat semuanya ya, pendengar setia Magelang FM, selamat pagi aja. Mbak Widya juga terima kasih yang ada di Pakis. Kepada hati boleh nanti habis warta berita ya, salamnya buat Mas Fuad, Mbak Erna, Mas Javi, Mbak Murni, Mbak Nadine, Mbak Indra, juga untuk Pak Untung, Mbak Yayu, semua teman-teman yang ada di grup My Family. Pagi-pagi, semangat pagi. Bu Riono, hai. Ibu, sehat ya. Hanya rindu, oke. Salamnya buat Pak Untung, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung, Eyang Idipo, Mbak Sekar, Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Bu Endang Wahyu ya. Oke, Mbak Murni juga deh. Amin-amin, doa yang sama selalu juga. Jam 7 nanti kita akan gabung bersama RRI Pro 3 untuk ikutan Warta Berita. Setengah 8 nanti kita bakal balik lagi lanjut ya. Semangat pagi sampai jam 9.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas kemudian.